0: ya. Saya calling Tuhan dulu ya. Oke, baik, kita akan mulai berbincang bagaimana nilai satu tungku tiga batu dapat terus dirawat melalui moderasi beragama, khususnya di lingkungan pendidikan di masyarakat Fakfak. Kita ke kepala sekolah dulu ya. Oke, Bapak, Bapak Laboisi, nah ini kalau berbicara tentang moderasi beragama, bagaimana Bapak melihat makna moderasi beragama dalam konteks kehidupan masyarakat Fakfak yang memiliki filosofi satu tungku tiga batu nih Bapak?
1: Baik, moderasi beragama dalam konteks ya kehidupan bermasyarakat terutama di Kabupaten Fakfak, artinya kita saling memahami, saling menghargai ya perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ya, contoh kita di Fakfak ini kan dari berbagai agama, ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, bahkan ada Hindu, ada Buddha. Dalam perbedaan itu saling kita menghargai, saling kita memahami. Ya, karena inti daripada moderasi itu adalah harmoni. Ya, harmoni itu tercipta ya kalau kita saling memahami. Ya, kira-kira begitu programnya. Jadi itu intinya. Ya, saling memahami. Ya, memahami akan memunculkan toleransi beragama. Ya. Jadi kalau Pak Bram ini misalnya dia hari Minggu ke gereja, saya hari Jumat ke masjid, ya itu biasa. Iya, kalau kita berteman, eh Papa saya mau ke gereja dulu, oke sebentar saya tunggu. Nah, ya kan begitu. Betul. Ya, kira-kira.
0: Oke, saya pindah ke sebelah sana karena muka saya terkelihatan di kamera, toh. Jadi saya di sini dulu. Oke, kalau ke Bapak Abraham, Bapak, nah ini kan Bapak dari jauh-jauh dari Manokwari ke Fakfak ini kan pasti punya program ya, program kerja ataupun kegiatan. Nah ini programnya apa saja nih Bapak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat. Saya juga adalah anggota dan wakil ketua tiga di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat. Dan di Kanwil, saya sebagai ketua tim Badan Moderasi Beragama dan Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama. Program kerja kami adalah bagaimana yang pertama tentang sosialisasi moderasi beragama di seluruh Provinsi Papua Barat dan lebih khusus di Kabupaten Fakfak. Keberangkatan kami ke sini ada dua hal. Yang pertama adalah sosialisasi moderasi beragama di sekolah-sekolah. Lalu yang kedua, kami visitasi dalam rangka persiapan Kabupaten Fakfak akan menjadi kota yang akan diadakan survei indeks kerukunan di tahun 2026 nanti di Kabupaten Fakfak. Sehingga kami dari Kanwil dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan kolaborasi, kami berkunjung ke Kabupaten Fakfak. Baik, itu saja.
0: Oke, baik. Nah, Pak Abraham, dari perspektif kerukunan umat beragama kan bagaimana Bapak memaknai moderasi beragama dan apa hubungannya dengan filosofi satu tungku tiga batu yang menjadi identitas sosial masyarakat Fakfak sendiri nih Bapak?
2: Baik, filosofi satu tungku tiga batu itu ada korelasinya dengan survei indeks kerukunan umat beragama. Di tahun 2018 itu survei dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Puslitbang kami di tahun 2018 itu Fakfak, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Kaimana, kami di Provinsi Papua Barat itu menduduki urutan pertama.
0: Iya.
2: Fakfak memberi sumbangsi yang paling tinggi adalah di indikator toleransi. Kita bicara kerukunan itu ada tiga indikator yang dipakai. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua

0: moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari para siswa di lingkungan sekolah ini, Bapak? Gimana?
1: Baik. Baik, terima kasih. Kami di MTS ini, kalau teman-teman lihat dari segi belakang suku, ini teman-teman bisa lihat, ini kita sangat beragam ya. Mulai dari Jawa, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua, semua ada. Bagaimana kemudian penerapan moderasi? Tadi sudah disampaikan, kata kunci moderasi itu kan ada, apa tadi, ada toleransi, ada kesetaraan, ada kerjasama. Ini dari hampir 580 siswa yang ada, kerjasama terus kami lakukan. Bapak Ibu Guru berusaha sekuat tenaga memupuk kerjasama, mengajarkan mereka. Ini kamat kita ini sangat semangat nih cek terkait toleransi. Malah kalau di apa namanya di Desember, utus anak-anak juga untuk menjaga rumah ibadah juga itu dilakukan. Ya. Artinya secara umum kita pembelajaran di sekolah, amanah-amanah guru, kita menguatkan nilai-nilai ini. Kita adalah satu, kita meyakini bahwa kita ini kan sekolah agama Islam, meyakini bahwa Islam ini paling benar, tapi kita tidak merendahkan agama yang lain.
0: Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Guru kita. Iya, adik-adik nanti ada sesi pertanyaan ya, jadi diperhatikan baik-baik ya. Oke, sekaligus dari kepala sekolah dulu nih ya, Bapak Kepala Sekolah. Nah ini sebagai seorang kepala sekolah kan bagaimana Bapak melihat peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama kepada para siswa sejak dini nih Bapak?
2: Baik, terima kasih. Jadi menerapkan toleransi moderasi beragama sejak dini di siswa. Jadi madrasah ini ada berapa kegiatan-kegiatan eskul yang siswa pilih sesuai dengan bakat minat mereka. Yang pertama tadi PKS yang disampaikan oleh Haryono. Jadi patroli keamanan sekolah ini bulan Desember ya, di mana saudara-saudara kita itu melaksanakan ibadah di gereja, anak-anak kita libatkan.
0: Ya.
2: Mereka mengatur lalu lintas di sekitaran gereja. Nah ini adalah bagian tadi kerjasama menghargai dalam bentuk toleransi. Yang kedua, ada ekstrakurikuler pramuka. Saya instruksikan kepada pembina pramuka, setiap momen ya kegiatan kema pada akhir semester itu melibatkan sekolah-sekolah yang di luar konteks ya lembaga madrasah, ya kami undang YPK, YPPK berkemah pramuka di sini. Kegiatan pramuka bersama. Ya lewat kegiatan pramuka bersama itu tentunya ada tercipta kerjasama di situ, tercipta saling menghargai, saling memahami dan bertoleransi.
0: Iya.
2: Itu bagian-bagian yang kita madrasah ini sehingga anak-anak memahami bahwa perbedaan itu adalah hal yang kodrati dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kita saling berbeda suku, agama, tetapi perbedaan itu bukan menjauhkan, kita saling bersama. Kira-kira di sini.
0: Luar biasa. Oke, kalau kita ke Pak Abraham ya. Nah ini Bapak, kalau bicara soal Fafa kan sering menjadi contoh ya, bagaimana masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda dikatakan dapat hidup berdampingan seperti itu. Nah menurut Bapak, apa yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga kerukunan tersebut nih Bapak?
3: Baik, terima kasih. Iya, Fafa ini sering kami sebut sebagai ikon untuk Provinsi Papua Barat, atau jadi laboratorium kerukunan untuk Provinsi Papua Barat. Yang menggerakkan itu, yang pertama ada tiga hal. Yang pertama itu dari segi filosofi. Filosofi satu tungku tiga batu. Filosofi ini yang membuat dan merekatkan bahwa tadi kita biar berbeda tapi kita adalah satu. Perbedaan itu adalah kekayaan di negara ini yang perlu kita pertahankan. Itu menjadi sumber kekuatan kita untuk tetap kita mempertahankan bahwa kita adalah anak bangsa yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi historis, fak-fak ini menjadi role model historis di mana yang pertama mari saya sampaikan bahwa fak-fak ini agama Islam pertama kali masuk di tanah Papua. Lalu yang kedua juga menjadi Katolik pertama kali masuk di tanah Papua, juga masuk melalui fak-fak. Dan banyak hal, jadi dari segi historis itu bahwa kita ini rukun, itu bukan hanya baru, Indonesia ini merdeka baru. Hal-hal kebaikan, kerukunan ini kita sudah tanamkan dari leluhur kita itu sejak lama. Sehingga nilai-nilai ini kita wariskan terus dari generasi ke generasi sampai hari ini. Lalu yang ketiga adalah tentang latar belakang yuridis. Indonesia ini adalah negara hukum yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya. Negara menjamin setiap warga negara untuk berhak melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah masing-masing. Dan negara Indonesia juga melindungi setiap warga negara untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Jadi ini tiga faktor ini yang menyebabkan sehingga fak-fak itu tetap aman, rukun sampai dengan saat ini. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, kita ke Pak Karim dulu nih, Pak Karim. Nah, Pak Karim, selain melalui pembelajaran ya di dalam kelas, nah, sebagai wakil kurikulum, kegiatan apa yang menurut Bapak efektif untuk membentuk karakter siswa yang memiliki sikap toleran, terbuka, dan menghargai keberagaman nih, Bapak?
4: Ya, baik. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang paling pertama, kami, Bapak Ibu Guru, sebagai ujung tombak dalam rangka mengimplementasikan moderasi beragama. Dan kami di madrasah, yang dalam hal ini kami dari kurikulum, bahwa moderasi beragama itu sudah terinternalisasikan ke dalam kurikulum, kemudian ke materi-materi pelajaran, juga dalam suasana pembelajaran di kelas, sehingga guru dalam pembelajarannya membangun ekosistem pembelajaran yang tidak diskriminatif.
0: Betul.
4: Kemudian juga yang demokratis dan juga pembelajaran-pembelajaran yang inklusif. Di tengah keberagaman yang heterogen ini, anak-anak disampaikan tentang bagaimana saling menghormati, menghargai, juga saling tolong-menolong, dan juga saling menerima dari perbedaan suku, bahasa, budaya, dan juga terutama dari keragaman ini tentu memiliki budaya-budaya yang berbeda.
0: Betul, Bapak.
4: Untuk itu anak-anak bagaimana diterapkan untuk saling menghormati, menghargai, bahkan untuk mengembangkan budaya lokal yang ada di fak-fak. Juga mungkin ada budaya yang dari ujungnya dari Aceh sampai ke Papua ini. Sehingga anak-anak dalam pembelajarannya dia menerima tentang keberagaman suku, bahkan juga mungkin keberagaman dari beragama di seluruh Indonesia. Baik.
0: Oke, baik. Kalau kita ke Pak Abraham ya, dikatakan kan dalam konteks Papua Barat, apa saja tantangan yang saat ini perlu kita waspadai dalam menjaga kerukunan, gitu, kerukunan umat beragama khususnya di kalangan generasi muda ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih. Yang perlu kita waspadai adalah sesuai dengan apa yang kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota School. Yang pertama, dari hasil riset yang dilakukan oleh, kebetulan saya juga masuk di FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi Papua Barat, saya di koordinator bidang moderasi beragama. Itu bahwa hasil riset kemarin bahwa banyak siswa kita yang terpapar paham-paham radikalisme. Maka kegiatan moderasi beragama ini penting kita sampaikan di sekolah-sekolah untuk membendung anak-anak generasi muda kita ini supaya jangan mereka terpapar dengan paham-paham radikalisme, paham-paham ekstremisme. Karena sekarang ini dengan media sosial anak-anak bisa belajar lewat YouTube, sehingga anak-anak kita banyak yang terpengaruh dengan paham-paham ideologi yang berseberangan, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan baik oleh guru-guru di sekolah. Sehingga kegiatan moderasi beragama di sekolah-sekolah ini penting. Yang pertama untuk mencegah paham-paham radikalisme. Yang kedua untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, tentang keutamaan, tentang yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua tentang toleransi, yang ketiga tentang anti kekerat, yang keempat tentang penerimaan terhadap budaya lokal. Jadi moderasi beragama ini mempunyai empat indikator ini yang kita mau sampaikan ke sekolah-sekolah supaya keempat nilai ini bisa tertanam di sekolah-sekolah supaya mencegah tadi paham radikalisme dan juga ekstremisme. Baik, mungkin itu saja kami kembalikan.
0: Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Luar biasa. Oke, ini ada yang mau bertanya? Ada. Oke. Silakan berdiri. Iya, mungkin mic-nya dulu.
5: Ibu.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, perkenalkan nama saya Nurul. Saya sebagai ketua OSIM di sini. Pak, sekarang kami sering menggunakan media sosial dan bertemu dengan banyak informasi tentang agama. Bagaimana cara kami sebagai pelajar membedakan informasi yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bisa menimbulkan perpecahan? Baik, okay. Terima kasih Pak.
7: Ya, ditujukan untuk siapa? Ya, pertanyaannya
0: Pak Abraham. Oke, silakan Pak Abraham.
3: Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Dari segi kita sebagai siswa, bahwa ketika kita memegang handphone, ada platform media-media sosial seperti ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, lalu kita melihat seandainya ada yang share tentang ujaran kebencian yang bernada sara, maka bagaimana cara kita menyikapi itu? Yang pertama kita tidak boleh men-share itu, ujaran-ujaran yang kita lihat di platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan lain-lain. Seandainya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan kekerasan atau intoleran yang kita lihat, itu jangan kita share. Yang kedua, kita harus bertanya kepada ibu guru, bapak guru kita, peristiwa ini benar atau tidak. Yang ketiga, itu kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, supaya jangan ketika kita melihat hal-hal seperti itu kita cepat terprovokasi sehingga kita ikut terjerumus di dalamnya. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah kita berdoa supaya jangan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dalam media-media sosial ini. Baik, itu saja, terima kasih.
0: Oke, luar biasa, terima kasih. Ada namanya siapa tadi? Nurul, dari kelas berapa? 9B, kita beri tepuk tangan dulu buat Nurul. Oke, sebelum kita lanjut lagi ada untuk adik-adik bertanya. Kita break dulu, ada satu persembahan dari Luk-Luk Ilmah Nun. Iya, namanya unik ya. Mana Luk-Luk? Biasanya dipanggil siapa? Ayo sini dulu sayang. Ke sini dulu.
8: Ibu.
0: Oke,
7: Oke. Lu mau mempersembahkan apa? Puisi ya? Puisi ya? Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Lu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukluk Ilmahnun sebagai siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak yang akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Fakfak Wajah Moderasi Beragama Indonesia. Di tanah Fakfak yang damai, angin laut berbisik lembut menyapa gunung, pantai dan kampung-kampung tua yang menyimpan cerita tentang persaudaraan. Di sini kami belajar sejak kecil bahwa perbedaan bukan alasan untuk berjauh, melainkan untuk saling mengenal. Sebagaimana pelangi yang indah karena banyak warna, kami mendengar azan berkumandang, lonceng gereja berdentang, dan doa-doa yang terangkat ke langit dengan cara yang berbeda, namun membawa harapan yang sama. Masyarakat Fakfak mengajarkan kami makna hidup dalam kebersamaan. Satu tungku, tiga batu bukan sekedar semboyan yang diucapkan, tetapi nilai yang tumbuh dalam tindakan. Saat tetangga merayakan hari besar, kami datang membawa senyuman. Saat saudara membutuhkan bantuan, kami hadir tanpa bertanya tentang keyakinannya. Moderasi beragama bukan hanya deretan kata demi kata, melainkan sikap yang menjaga hati agar tetap menghormati, tetap menghargai, dan tetap mencintai sesama manusia. Kami adalah generasi muda Fakfak, penjaga warisan persaudaraan. Kami ingin dunia tahu bahwa damai dapat tumbuh di mana saja jika ditanam dengan kasih dan pengertian. Di tanah yang diberkahi keberagaman ini, kami melangkah bersama, bergandengan tangan dalam perbedaan, menguatkan persatuan untuk Indonesia. Karena kami percaya agama mengajarkan kebaikan, dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya menuju hati yang terbuka. Fakfak mengajarkan kami satu pelajaran berharga, bahwa damai bukan hanya sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat yang saling menghormati. Dan dari tanah Papua Barat ini, kami menyampaikan pesan kepada negeri, rawatlah persaudaraan, jagalah keberagaman, karena Indonesia akan semakin kuat jika kita berjalan bersama dalam moderasi beragama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
5: Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Lukluk. Baik, luar biasa ya. Nanti masih ada satu persembahan lagi tuh. Masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, wih, langsung kasih naik tangan nih. Iya. Mungkin maju sini. Iya, biar kelihatan kamera atau biar mama dan bapak lihat. Ih, sadar. Masuk kamera begitu. Oke.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang balik sini saja, pertanyakan untuk narasumber toh? Balik sini.
8: Perkenalkan, nama saya Dafab Gori Arsenio Mesra dari kelas 8F ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Dr. Randos Laboisi, Kepala Madrasah Negeri Fakfak. Pak, sebagai generasi muda Fakfak, apa yang bisa kami lakukan sebagai siswa untuk menjaga kerukunan dan menerapkan nilai satu tungku tiga batu dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kami bertemu dengan teman yang berbeda agama?
0: Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Iya, silakan duduk kembali. Mari sini. Mainnya.
2: Terima kasih Dava. Jadi Dava ini aktif di kegiatan OSIS ini, ya, kegiatan ekstrakurikuler. Iya, di sikap siswa ya ketika berhadapan dengan yang berbeda-berbeda tadi ya. Jadi agama kita mengajarkan ya, jadi Dava dan seluruh siswa MTs Negeri Fakfak, dalam agama Islam itu dikenal dengan rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Seluruh alam dan isinya. Ya. Jadi kita ini sudah diperintahkan dalam agama ya, sebagai umat muslim ya, untuk menghargai semua yang ada di alam ini, termasuk manusia-manusia yang kita sama-sama hidup di alam ini. Jadi contoh kita bertemu dengan siswa, dengan siswa YPKK, YBPKK, kita anggap itu saudara kita. Kita anggap itu bagian dari kita. Ya. Jadi bukan kita mencari perbedaannya, tapi persamaannya. Dia manusia, saya manusia. Dia hidup, saya hidup. Ya. Dia beragama, saya beragama. Jadi itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Biasa disampaikan oleh ustaz kita Dr. Karim di masjid, rahmatan lil alamin. Ya. Jadi rahmat buat seluruh alam. Tumbuhan saja, hewan saja yang hidup di alam ini kita tidak boleh semena-mena. Jangan bunga di sekolah ini dipotong, ini ditanam. Iya, hewan kita lihat kucing kemukotin dan dia kucing, jangan. Itu bagi kita itu rahmat, apalagi manusia yang sama-sama dengan kita. Maka kita menghargai. Ya. Menghargai itu dalam bentuk apa? Toleransi. Iya. Kalau dia misalnya kita lewat di

0: Tapi di situ tidak boleh mengganggu. Kita menghargai, oh ini medianya mereka. Begitu juga kalau mereka melihat kita pegang sajadah kemudian mungkin menuju masjid hari Jumat, mereka juga menghargai kita. Ya, maka itulah yang disebut Islam itu adalah rahmatan lil alamin, saling menghargai, itu kuncinya.
1: Oke. Sudah paham? Sudah paham ya. Baik, masih satu lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan, Dek. Maju ke sini. Oke, silakan. Namanya kelas berapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Aidil Barberi dari kelas 8B. Untuk ibu mengajukan pertanyaan untuk Bapak Abdul Karim Karim Abdul Rahman sebagai wakil kurikulum sekaligus guru MTs Negeri Fakfak. Pak, bagaimana cara sekolah mengajarkan moderasi beragama kepada kami agar tidak hanya kami pahami sebagai materi pelajaran, tetapi juga benar-benar bisa kami praktikan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, sepatunya di mana, Dek? Oke, lanjut Pak Guru.
3: Baik, terima kasih kepada adik Fuad Barberi. Bagaimana cara menerapkan moderasi beragama di madrasah? Jadi yang pertama, yang paling pertama tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Abraham Yumte bahwa ada empat pilar moderasi beragama, yaitu ada kita punya komitmen kebangsaan, ada toleransi, juga ada anti kekerasan, dan juga kita menerima terhadap berbagai tradisi yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, anak-anak perhatikan, perbedaan itu adalah merupakan keniscayaan. Kalau kita melihat ke depan, pandangan kita tidak ada yang hanya tunggal. Berbagai macam, ada daun yang beraneka ragam, ada tulisan, ada berbagai macam pepohonan, ada berbagai macam orang. Seibarat kalimat, tidak ada laut yang tidak bergelombang, tidak ada jalan yang tidak berliku. Pasti itu berbeda. Jadi perbedaan anak-anak sebuah keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita harus menghormati perbedaan baik dalam agama maupun dalam budaya, berlaku dan sebagainya, budaya yang kita harus menerima. Asal-usul budaya itu kita harus menerima. Sehingga itu supaya kita tercipta kebersamaan.

0: agama. Begitu Pak Dokter ya. Jadi di moderasi itu cara kita, cara pandang kita, bertindak kita, beragama kita. Jadi kita tidak boleh ekstrim ke kiri, buku ke kanan. Sehingga itu moderat itu adalah tawasud pertengahan anak-anak ya.
1: Oke. Okay. Iya, mungkin kalau dari Pak Haryono sebagai wakil humas menanggapinya seperti apa nih Bapak?
2: Baik anak-anak sekalian, saya kira apa yang kita harus lakukan keluar, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita ini makhluk sosial, ya. Kita ini Indonesia ini sangat-sangat beragam sukunya, agamanya. Makanya kemudian kalau kita di luar madrasah, anak-anakku sekalian, bahwa kita harus tadi saling menghargai, saling bertoleransi, kemudian ada kesetaraan, ada kerjasama. Maka kalau ada hal-hal negatif di luar sana, ada yang mengajak tawuran misalnya, kan kalau kasus pelajar ini kan yang biasanya ini tawuran nih, gengsi-gengsian antara anak-anak kita. Maka yang harus kita tonjolkan tadi, tidak ada manfaatnya hal-hal seperti itu. Yang kita harus tonjolkan adalah kebersamaan kita. Kita ada filosofi satu tungku tiga batu, bahwa kebersamaan itu kita rawat agar di masa depan kita menjadi anak-anak yang berhasil insya Allah. Mungkin itu.
1: Oke, berarti tidak ada gengsi-gengsian ya. Ada yang suka gengsi di sini? Siapa? Coba kasih naik tangan dulu. Oke, nah kita ke Pak Abraham nih. Bapak, dalam konteks Papua Barat ya, apa saja tantangan yang saat ini perlu kita waspadai dalam menjaga kerukunan umat beragama, khususnya di kalangan generasi muda ini Bapak?
3: Baik, terima kasih. Yang perlu kita waspadai saat ini adalah dampak negatif dari penggunaan media-media sosial. Yang pertama adalah terkait paham-paham radikalisme. Lalu yang kedua adalah paham ekstremisme. Itu yang kita perlu waspadai. Maka kegiatan moderasi beragama ini penting untuk kita membentengi baik itu generasi muda kita maupun seluruh umat beragama, baik inter umat beragama maupun antar umat beragama di Provinsi Papua Barat ini, supaya komitmen kebangsaannya, kerja toleransinya, bisa saling menghargai satu dengan yang lain, lalu tidak lagi saling menyerang satu dengan, tapi kita adalah anti terhadap kekerasan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara moderasi beragama, maka kita bicara tentang memanusiakan manusia yang lain.
1: Betul.
3: Terima kasih.
1: Betul Bapak. Nah kalau peran keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan dalam membangun pemahaman moderasi beragama agar tidak hanya menjadi sebuah konsep nih Bapak, tetapi benar-benar menjadi perilaku yang dikatakan perilaku sehari-hari nih, gimana nih Bapak?
3: Baik, kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan kegiatan, ada beberapa dialog, ada dialog verbal dan ada dialog aksi. Dialog aksi adalah kami di Forum Kerukunan Umat Beragama, kami membentuk namanya Pelita, Pemuda Lintas Agama. Pelita ini minggu lalu kami dengan Pak Wakil Gubernur, Ketua FKUB, Pak Wakil, kami kegiatan penanaman 1000 pohon matoa di Manokwari. Ini adalah kegiatan bagaimana pemuda lintas agama kita libatkan. Ada sekitar 90 lebih pemuda. Itu kegiatan namanya dialog aksi. Kegiatan kedua nanti lakukan tanggal 20 adalah kita kemahasiswa lintas agama yang akan kita lakukan, supaya kegiatan moderasi beragama ini bukan hanya dalam konteks konsep, tapi bagaimana pemuda ini, pelajar ya, pemuda dan pelajar, mereka kita libatkan, mereka kemah selama 3 hari. Jadi materi-materi yang diberikan, lalu ada kegiatan-kegiatan lain yang diberikan supaya dapat menghidupkan anak-anak ini, hanya supaya jangan mereka hanya paham tentang moderasi, tapi bagaimana mengimplementasikan moderasi itu dalam konteks kebersamaan mereka. Mereka beda budaya, suku, agama, sehingga kami dari perspektif tokoh agama, kami melaksanakan dialog aksi. Itu yang pertama, penanaman pohon matoa, pohon mangrove, lalu pelepasan penyu. Karena ini berhubungan juga dengan kegiatan ekoteologi kami di Kementerian Agama, bermitra dengan Forum Kerukunan Agama. Jadi kegiatan yang bukan ini, ada kegiatan moderasi beragama, tapi juga ada kegiatan ekoteologi.
1: Ya.
3: Jadi ada penanaman kembali pohon patoa dan jadi bukan hanya dalam taraf konsep. Lalu ada dialog dua, satu tadi dialog aksi, yang kedua adalah dialog verbal. Dialog verbal ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam ruang tertutup.
1: Ya.
3: Tokoh-tokoh agama kami undang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, supaya mereka juga tahu tentang bagaimana moderasi beragama itu.
1: Oke, baik. Iya, baik. Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu buat bapak kita. Nah, masih ada satu puisi lagi. Iya. Satu puisi lagi ini dari Marsha Kamansvi. Kamansvi. Iya, mana Marsha? Oke. Silakan Ade Marsha.
4: Ada dua.
1: Iya, ini puisi ya. Oke, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kusnul Marsha Auxilia Kamansvi dari kelas 7D, siswa MTS Negeri Fakta. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Gema Moderasi dari Tanah Palak. Di Tanah Palak, di bawah langit Baham Mata, sebuah janji tua terus terjaga. Bukan hanya tentang merah dan putih yang berkibar, tapi tentang rasa yang mekar di dada. Satu tungku tiga batu, inilah gema moderasi. Di balik asap dapur dan aroma rempah, kami belajar menjaga rumah. Beda tiang tak membuat kita patah, beda rumah tak pernah jadi pemisah. RRI menyuarakan gelombang damai dari pesisir hingga lembah yang terangkat. Di fakta, moderasi bukan sekadar kata di buku dan lembaran cerita. Ia di piring yang saling terbagi, di hangat sapaan saat fajar berganti. Kami putra-putri madrasah berjalan bersama zaman yang kian bergegas, membawa iman di dada, membawa Indonesia di jiwa, membawa tradisi leluhur yang takkan pernah padam, sebab di bumi ini kita adalah saudara dalam perbedaan. Dan Indonesia adalah rumah yang kita pelihara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat Marsha. Oke. Panas? Sudah mau terakhir ya. Tapi sebelumnya saya mau bikin semangat dulu. Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai ya. Nanti kebaliknya juga gitu. Halo. Kita beri tepuk tangan buat kita semua di sini. Iya, luar biasa. Baik, ini terakhir ya Bapak, sesi terakhir. Mungkin pesan dari kepala sekolah terkait soal tema kita kali ini seperti apa nih Bapak? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Saya selaku kepala madrasah, ya tema, ya tokso kita pada ya pagi hari ini sudah mau siang. Ini moderasi beragama sangat penting. Ya terutama kepada anak-anakku. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita ini ya tadi secara kodrati berbeda. Iya. Jadi perbedaan ini ya tadi bukan saja agama ya, kita ini berbeda-beda, tapi berbeda-beda ini adalah satu kemaslahatan bagi kita. Ya, kalau tidak berbeda, ya kita melihat itu satu saja. Tapi dia ada perbedaan itu, kita melihat yang lain, kita rasa senang. Iya. Coba kalau manusia ini hanya perempuan saja, tidak ada laki-laki, pasti kalian stres. Iya toh?
1: Betul.
6: Iya. Kita ada Islam, masjid, ada Kristen, gereja, ada Katolik, ada vihara. Maka perbedaan itulah menambah kita bersemangat hidup dalam bermasyarakat. Setuju? Oh iya, maka jangan jangan pertajam perbedaan. Perbedaan itu menjadi kita kita bahagia. Ya? Tepuk tangan.
1: Iya. Iya, baik. Terima kasih. Oke, kalau dari Pak Abraham sendiri pesan, silakan Bapak.
3: Iya. Pesannya bahwa tadi Bapak Kepsek sudah sampaikan, kita ini berbeda secara kodrati. Tapi moderasi beragama ini membuat kita untuk menjadikan, memanusiakan manusia yang lain.
1: Ya.
3: Jadi kita menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, agama dengan kita. Supaya kita tetap ada, eksis terus sampai generasi-generasi berikutnya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin dari kurikulum silakan Bapak.
0: Baik, pesan dari kami anak-anak bahwa moderasi beragama itu merupakan kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak dalam konsep, dalam konteks kita hidup di negara kesatuan Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu menjadikan komitmen para pendahulu kita harus saling menghormati, toleransi di tengah-tengah keberagaman kita semua, agar kita meraih Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin.
1: Oke, baik. Dan terakhir dari Humas, silakan Bapak.
2: Baik, yang terakhir kami dari Madrasah mengucapkan terima kasih kepada RRI Kabupaten Fafak, tim FKUB Provinsi yang hari ini sudah bertandang ke Madrasah kami. Alhamdulillah teman-teman RRI ini menyambut baik ya acara sosialisasi hari ini. Semoga RRI semakin jaya menjadi pelopor toleransi beragama di Kabupaten Fafak.
1: Okay.
2: Untuk anak-anakku, saya kira kita sudah dengarkan bersama, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Dari diskusi yang telah kita ikuti bersama, bahwa kita dapat memahami bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang bagaimana kita menghormati perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persaudaraan, membangun komunikasi dan bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Baik, sekali lagi terima kasih buat para narasumber kita yang luar biasa untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat seluruh guru-guru, siswa-siswi MTSN Fakfak yang telah mengikuti Talkshow. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Show RRI Fakfak. Sampai jumpa.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
0: Waktunya Bunga pamit berdiri dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena Bunga ditemani kalian tadi dan kita juga udah ikuti bersama tadi talk show ya dari tema apa tadi ya Bunga udah lupa. Mari kita lihat lagi temanya moderasi beragama dalam bingkai satu tungku tiga batu merawat nilai keindonesiaan di Kabupaten Fak-Fak teman Pro 2. Waduh. Oke, waktunya Bunga pamit berdiri dari ruang dengarnya teman Pro 2 tapi kalian tetap stay tune aja karena di santai siang nanti bakal ditemani sama Kakak Desi.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, hai, hai. Selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya. Siang ini Desi temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Selasa 6 Oktober 2026. Di pada tadi ya, teman Pro 2 sudah ditemani bersama dengan Kakak Bunga dan tentunya bersama dengan Desi di Santai Siang. Satu jam ke depan ya, teman Pro 2 di highlight ini ya. Teman Pro 2 bisa request lagu, bisa salam-salam, dan tentunya lagu-lagunya, lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang dirilis dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Yang suka dengan lagu-lagu berdialek daerah, contohnya lagu-lagu Ambon, atau mungkin yang suka bersenandung ya dengan lagu-lagu Minang, kemudian lagu-lagu lawas, Pro 2 kami tidak bisa melayani kakak dorang yang suka dengan lagu-lagu tersebut. Yang boleh cuma lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Baik teman Prudu, teman teruai kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya pukul 10 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Prudu seperti biasa ya, satu jam ke depan di situ temani ruang dengan teman Prudu dengan logo hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi kami RRI Digital melalui App Store dan Play Store. Teman Prudu bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang mau request lagu ya, jangan teman Prudu yang mau request lagu, lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang diproduksi ya dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Jangan lagu-lagu lawas atau lagu-lagu berdialek daerah. Teman Prudu sebelum ada ini belum ada ya yang request. Jadi yang mau request, yang mau salam-salam juga boleh. Dan di sini sudah ada dua pilihan lagu. Ada satu miliknya Igan Andika dengan Hanya Aku Yang Begini. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: diam, teman Prodo, diam.
1: Baik teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan requestan ya, bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sudah ada requestan nih teman Prodo ya. Ada tadi dari Kakak Munda. Lupa lagi Kakak Munda di kota mana, tolong bilang. Tapi dong, tara bilang-bilang dong ada di kota mana. Jadi langsung kita dengarkan satu miliknya, Noah dengan Separuh Aku.

antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartinistraat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartinistraat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Baik teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dengan cuaca kota Palafak-fak masih mendung-mendung kabut asap ya, tentunya yang beraktivitas di luar ruangan ya, di untuk menghirup udara di luar, udara bebas. Tapi kalau memang di luar sana dengan polusi udara, belum lagi polusi kendaraan, jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena bukan saja di Fak-Fak ya teman Pro 2, ada beberapa kota juga terjadi kebakaran-kebakaran lahan, hutan, sehingga menjadi polusi udara. Kalau kita yang beraktivitas di luar ya, itu sudah wajib untuk menggunakan masker, apalagi orang-orang tua ya, yang lansia, anak-anak, anak-anak sekolah. Mama dan papa dorang jangan berpikir lagi, aduh ini supaya corona yang harus ketom beli masker lagi. Untuk anak-anak tidak harus kita mau timbang-timbang dulu, aduh beli masker ini kah, mau beli ini kah, beli itu kah. Untuk kesehatan tidak salahnya kalau kita mengeluarkan ya, budget kita itu agak sedikit membengkak ya, pengeluaran kita sedikit membengkak karena harus beli masker, apalagi di Fak-Fak juga ya, dampak kekeringan, kemarau, harus beli air. Kalau memang kita masih hidup ya begitu ya teman Pro 2, kita masih punya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ya, harus beli air untuk kehidupan kita di rumah, mandi, cuci dan sebagainya, masak. Apalagi masak ya. Kalau masak ya masih bisa lah beli air, air mineral begitu. Tapi kalau mandi kan tidak mungkin ya teman produk kita menggunakan air mineral yang sebagaimana itu ya, sampai bisa mandi pakai air mineral. Kalau mau pergi kantor, mau pergi kerja ya, mau pergi ke sekolah, tentu saja mau tidak mau harus beli air. Biar kita tidak galau-galau juga dengan air dan cuaca yang tidak menentu ini ya teman Pro 2. Oh iya, kembali dengan requestan tentunya ya. Kakak siapa ini, orang lama, dengan pilihan lagu dari Adrian Khalif 200 kali.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Isti di Santai Siang hingga ya, dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti ya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan juga informasi-informasi ringan mainnya. Buat kakak Dora yang mau request lagu, yang mau salam-salam ya, bisa langsung gabung bersama dengan Isti di WA Pro 2 di 0811-48-94-990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, yang dirilis dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Jangan lupa untuk yang belum mendownload ya aplikasi kami melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu pilihan lagu ya dari Ernie Zakri dengan Masing-Masing. Tapi...

0: mengikuti program Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 ya, yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Santai Siang ya teman Pro 2. Requestan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, pop Indonesia, pop barat yang dirilis dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Buat yang suka dengan lagu-lagu berdialek daerah seperti lagu Ambon ya, lagu Minang atau lagu apa lagi ya, lagu-lagu dari Papua begitu ya, atau yang suka dengan reggae-reggae gitu, kami di Pro 2 tidak bisa menerima requestan lagu-lagu berdialek daerah maupun lagu-lagu lawas, apalagi yang dirilis di tahun 60-an, 70-an ya teman Pro 2. Kalau di Pro 2 ini ruangnya anak muda, jadi lagunya juga lagu-lagu masa kini. Oh iya ya teman Pro 2, ada satu requestan tadi lupa ini, satu requestan dari Kakak Abi yang ada di Balikpapan dengan satu miliknya Roni Parulian, Sampai Ujung Batas.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat kakak Dora yang baru gabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga baik hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Satu requestan ya teman Pro 2 dari Kakak Liken yang ada di Batam dengan satu miliknya Midnight Blue dengan Hold Me Close. Semoga mau terhibur ya, katanya mau tidur siang, yang baru pulang tiket, ngantuk, lelah. Waduh, kalau dengar Pro 2 kayaknya adem ya siang-siang gini, santai di kamar sambil mendengarkan lagu-lagu dari Pro 2 tentunya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

Baik teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga kita nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Seputaran kita akan bincang-bincang ya, atau informasi seputar UMKM teman Pro 2. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam ya, nanti kita di segmen berikut di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk Kakak Dora yang mau request lagu, lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang dirilis dari tahun 2017 hingga di tahun 2026. Dan untuk yang suka dengan lagu-lagu berdialek daerah maupun lagu-lagu lawas ya, kami di Pro 2, ini ruangnya anak muda, Pro 2, ruangnya anak muda, kami tidak bisa untuk menerima requestan ya teman Pro 2 yang suka dengan lagu berdialek daerah atau lagu-lagu lawas. Di Pro 2 hanya bisa kami terima lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang dirilis dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Ada satu miliknya Mulan Jamila dengan Cinta Mati.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Baik teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 12 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Informasi seputar UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM MUT khusus di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat memanfaatkan media sosial sebagai strategi promosi untuk memperkenalkan produk jajanan kukusan kepada masyarakat. Usaha yang dirintis kakak beradik Tri Garna Malia Rerung dan Kathleen Avandra Rerung mulai aktif berjualan sejak 6 Agustus 2026. Meski baru berjalan sekitar

sekitar 2 bulan, Mood Kukus telah mendapat perhatian melalui konten media sosial yang sempat viral. Tri Gerna Malia mengatakan, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu cara untuk membuat produk mereka lebih dikenal, terutama karena jajanan kukusan tergolong sederhana dan mudah dibuat. Ia pun menambahkan, selain mengandalkan promosi digital, Mood Kukus juga berupaya mempertahankan kualitas produk dengan menggunakan bahan lokal. Produk yang ditawarkan antara lain jagung, ubi, pisang, kentang, dan telur yang disajikan bersama dengan sambal sebagai ciri khas. Lebih jelasnya ya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat siang buat yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung ya bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada satu miliknya Stefan Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak John Joe yang ada di Kota Jayapura dengan satu miliknya BCL featuring Josh Flo dengan Terpesona. Semoga mau terhibur ya buat kakak yang ada di Jayapura, kakak John. Terima kasih sudah gabung ya bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pakpak. Yang belum mendownload ya, yang belum request lagu, boleh request lagu. Bisa gabung ya bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Pakpak.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar UMKM. Teman Pro 2 memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026, Korem 143 HO jalin kerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menggelar kegiatan makan gratis bersama dengan rakyat sebagai wujud kepedulian, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Pada Senin 5 Oktober 2026, melalui rilis yang disampaikan Kapenrem 143 HO Mayor Infantri Rahman Hina SPD, mengatakan pada puncak perayaan HUT ke-81 TNI yang digelar di Korem 143 HO, selain dilaksanakan upacara, Korem menggelar makan gratis bersama dengan masyarakat dan melibatkan UMKM sekitar. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM di wilayah Kota Kendari. Keterlibatan UMKM menjadi bagian dari upaya TNI untuk memberikan ruang dan dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, TNI lahir dari rakyat dan akan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-81 TNI diarahkan untuk memperkuat kebersamaan serta membangun hubungan yang semakin erat dengan masyarakat. Keterlibatan UMKM juga menjadi bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat. Produk makanan dan minuman yang disajikan dalam kegiatan tersebut berasal dari pelaku usaha lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati hidangan sekaligus mengenal produk-produk UMKM di daerah. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id.

Baik teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Kakanoke 86 yang ada di Kota Palafakfak, dengan satu pilihan lagu dari Anmes Kamaleng dengan Hanya Rindu. Semoga patut terhibur ya buat Kakanoke dan juga semua teman Pro2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro2 Fakfak.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
2: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu kat Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi seputar UMKM.

Teman Pro 2, inovasi menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan bisnis kuliner. Hal tersebut dibahas Ayu Adelina dan owner Putu Raja Kitchen dalam program Pub Balu UMKM yang disiarkan Pro 4 Kendari. Dalam kesempatan tersebut, Ayu berbagi cerita mengenai upayanya menghadirkan menu yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Menurutnya, inovasi diperlukan agar produk kuliner mampu bersaing sekaligus mempertahankan minat pelanggan. Melalui Pub Balu UMKM, pengalaman Ayu diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pelaku usaha kuliner lainnya untuk terus berinovasi dan tidak berhenti mengembangkan produknya. Lebih jelasnya ya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya 4 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, 1 jam ke depan informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro 2, SEA Games IC Nagoya 2026 mencatat lebih dari 350 rekor per sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia, menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut. Catatan tersebut menjadi salah satu capaian yang disoroti Sheikh Juan dalam pidato penutupan SEA Games ke-20. Ia pun mengatakan penyelenggaraan IC Nagoya juga diwarnai kebangkitan luar biasa para atlet. Persaingan yang dramatis sehingga detik terakhir serta kemunculan bintang-bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia. Para atlet menurutnya telah menunjukkan semangat kompetisi dan sportivitas, termasuk ketika menghadapi cedera dan berbagai tantangan dalam perjalanan menuju podium. Sejumlah atlet Indonesia turut menorehkan prestasi dan catatan sejarah selama kompetisi. Rahmat Erwin dari angkat besi mencatat total angkatan 366 kg dan menempatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia kelas 75 kg. Sementara itu, tim putra Indonesia dari bulu tangkis mengakhiri penantian 28 tahun setelah mengalahkan Cina di final untuk merebut medali emas SEA Games. Medali emas juga mencatatkan sejarah dari cabang panahan melalui Nurisa Dian Asrifa yang menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali emas SEA Games bagi Indonesia dari cabang olahraga tersebut. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, satu pengumuman berasal dari RRI Fakfak untuk teman berdua. Dengan isi pengumuman, RRI Fakfak akan melaksanakan doa bersama lintas agama Islam, Katolik, Protestan untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fakfak pada hari Rabu 7 Oktober 2026 jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Terkait dengan hal tersebut, Pro 2 Fakfak akan menyiarkan secara langsung acara tersebut di 89 FM, ya Pro 2. Di Pro 2 dengan di Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fakfak dan di channel YouTube RRI Fakfak Official. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih dengan informasi seputar dunia olahraga.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, informasi seputar dunia olahraga. Teman berdua, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Kontingen Indonesia menutup perjuangan di SEA Games IC Nagoya 2026 dengan menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu dan sekaligus melampaui target 4 medali emas. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian Indonesia dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022, dan saat itu Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu atau total 36 medali. Dari jumlah keseluruhan, medali Indonesia kali ini bertambah 3 keping dibandingkan sebelumnya. Namun posisi klasemen turun 3 tingkat karena jumlah emas berkurang dari 7 menjadi 5. Sebelum keberangkatan ke Jepang, pemerintah menetapkan target Indonesia meraih 4 medali emas. Target tersebut akhirnya terlampaui setelah Merah Putih mengamankan 5 emas dari 4 cabang olahraga. Salah satu adalah bulu tangkis menjadi penyumbang emas terbanyak dengan 2 medali melalui nomor bergu putra dan ganda putra, yakni Leo Roli Carnando, Daniel Martin. 3 emas lainnya datang dari Rahmat Erwin Abdullah di angkat besi dan Desak Maderita Kusuma Dewi di panjat tebing, serta Nuri Sadian Asrifa dari panahan. Lebih jelasnya ya teman Pro 2 bisa mendengarkan, ya bisa langsung ya ke website kami di rri.co.id.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

42 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2,

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan murid SMP Negeri 4 Singaraja. Kali ini prestasi datang dari Aiko Adelina Triani Jaya. Siswa SMP Negeri 4 Singaraja tersebut sukses meraih juara 2 nomor 10 meter air pistol woman youth time dalam kejuaraan nasional menembak antara Pangprov 2026. Kejuaraan itu diselenggarakan dalam rangka HUT Kemerdekaan HUT Kemerdekaan dan Perbaikin Anniversary ke-6 beberapa waktu lalu. Prestasi ini menjadi bukti nyata semangat, disiplin, ketekunan, dan kerja keras Aiko dalam mengembangkan kemampuan di bidang olahraga menembak. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia. Aiko tercatat sebagai Pengpro Perbakin Bali 1 dan hasil menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga mampu membawa pulang medali serta piagam penghargaan sebagai juara 2. Prestasi Aiko tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMP Negeri 4 Singaraja. Capaian ini sekaligus menambah deretan prestasi murid Spenpraja di berbagai bidang, baik akademi maupun non-akademik. Nah, itu torehan prestasi yang luar biasa ya. Apalagi adik-adik pelajar yang punya bakat di bidang olahraga, baik itu main futsal atau bola gawang besar ya, sepak bola, atau yang suka dengan bulu tangkis, badminton gitu ya, teman Prodo. Ada juga yang karateka, yang kecil-kecil ini, adik-adik pelajar yang kecil-kecil tapi luar biasa dengan semangat yang mereka punya bahwa beradu dalam yang bentuk positif ya, teman Prodo, di bidang olahraga. Ada juga ya yang mewakili Fak-Fak keluar, masih seputar Papua Barat atau Papua, itu adalah suatu kebanggaan ya untuk adik-adik pelajar kita yang punya prestasi di bidang olahraga. Ada satu miliknya, Olivia Ruth, dengan Cinta Sebelah Mata.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan

0: ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 5 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu pengumuman berasal dari RRI Fak-Fak ditujukan untuk teman Pro 2. Dengan isi pengumuman, RRI Fak-Fak akan melaksanakan doa bersama lintas agama Islam, Katolik, dan Protestan untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fak-Fak pada hari Rabu 7 Oktober 2026 jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Terkait dengan hal tersebut, Pro 2 Fak-Fak akan menyiarkan siaran langsung secara acara tersebut di 89 FM Pro 2 Fak-Fak dan di channel YouTube RRI Fak-Fak Official. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Dan buat teman Pro 2, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, satu jam ke depan, teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, tunggu di WA Pro 2 di 0811 489 4990.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Baik teman pro, dua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Buat teman pro dua yang mau request lagu, yang mau salam-salam ya, boleh gabung di 0811 48 94 990. Jangan lupa ya teman pro 2, lagunya itu lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Kemudian tidak diperkenankan buat kakak Dora yang suka dengan lagu-lagu dari lagu lawas atau lagu dialek daerah tentunya. Dan teman pro 2, requestnya itu nanti ya teman pro 2 boleh dengan lagu-lagu yang ada juga ya di apa namanya, di playlist kami. Boleh request, ada Raisa dengan Bertahan atau Pergi, kemudian ada Lala Carmela dengan Cinta Tepat Waktu. Jadi kalau mau gabung bisa langsung gabung ya di 0811 48 94 990.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan

lagu ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westwood. Esensi buku Pro 2 Faktor, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 39 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu informasi atau satu pengumuman berasal dari RRI Fakfak untuk Teman Pro 2. Dengan isi pengumuman, RRI Fakfak akan melaksanakan doa bersama lintas agama Islam, Katolik dan Protestan untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fakfak pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pada jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Terkait dengan hal tersebut, Pro 2 Fakfak akan menyiarkan secara langsung acara tersebut di 89 FM dan di channel YouTube RRI Fakfak Official. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: kenapa pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak bersama dengan DC dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sudah kelar DC temani ruang dengar teman Pro 2, saatnya harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. DC pamit, bye-bye.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo, sekali lagi di frekuensi teman Pro 2 ya, tentunya di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2, kalau tadi di santai siang ya, teman-teman udah temenin bareng Kakak Desi ya, tentunya di edisi sore ceria. Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. So, bareng Sukli kita bakal saksikan ya, tentunya dengan informasi ya, musik dan topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Oke. Dan sebagai pembuka edisi kita, Sukli punya beberapa lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So, buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

FM。Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

89 FM 42 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman 42 masih barang Sukli di edisi sore ceria ya teman 42. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman 42, ada lagu dari David Kushner ya, dengan judulnya itu Daylight. Kemudian dari Alexa dengan judulnya Jangan Kau Lepas. Kemudian ada Juicy Lucy ya, dengan judulnya itu Lampu Kuning. Waduh, lampu kuning ya, biasanya orang taunya lampu merah, kali ini lampu kuning nih. Oke teman 42, langsung kita dengerin bareng-bareng teman 42 ya. Buat teman-teman semuanya yang mau diputarkan juga lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811-4894-990. Oke teman 42, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

FM. Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa sebenarnya FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu? Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria ya teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman Pro 2, ada lagu dari Avenged Sevenfold ya, dengan judulnya tuh Gunslinger. Kemudian ada Portrait dengan judulnya Gimana Caranya ya. Dan terakhir ada Endang Soe Kamti dengan judulnya Bisa. Oke teman Pro 2 ya, buat teman-teman semuanya yang mau diputarkan lagu favoritnya di sore hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp ya di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saya sering dicaci dan dimaki orang, kan saya buktikan bahwa diri kita ini mampu. Gak perlu dikasihani.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi lokal Teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id. Krisis air bersih, Bupati Samondahlan kerahkan OPD turun langsung layani warga. Pemerintah Kabupaten Fakfak mengerahkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat menyusul kondisi kekurangan air yang terjadi di sejumlah wilayah. Bupati Fakfak Samondahlan mengatakan pemerintah daerah harus hadir secara langsung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air. Bupati menjelaskan distribusi air bersih akan dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan melibatkan jajaran OPD secara bergiliran. Setelah 1 minggu, pelaksanaan pelayanan akan dievaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Baik, Teman Pro 2, informasi sekilas lansir dari rri.co.id.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

heksagonal sempurna. Kemudian es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Tokal Teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id, Telkom Fakfak imbau kantor gunakan layanan internet sesuai peruntukan. Telkom Fakfak mengingatkan masyarakat, instansi pemerintah maupun pelaku usaha di Kabupaten Fakfak agar menggunakan layanan internet sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan operasional. Kepala Telkom Fakfak melalui akun manajer Telkom Fakfak, Rahmat R. Ohorela, mengatakan layanan IndiHome reguler pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan residensial atau rumah tangga. Menurut Rahmat, kebutuhan konektivitas perkantoran memiliki karakteristik berbeda dengan penggunaan internet di rumah, terutama dari sisi jumlah pengguna, perangkat yang terhubung, kapasitas bandwidth, keamanan jaringan hingga dukungan teknis. Ia menjelaskan penggunaan layanan internet residensial untuk aktivitas kantor dalam skala besar berpotensi menimbulkan kendala apabila jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung sudah melebihi kemampuan layanan. Baik Teman Pro 2, informasi sesuai lansir dari rri.co.id. Lagu selanjutnya Teman Pro 2 adalah lagu dari Sami Simorangkir dengan judulnya Sedang Apa dan Di Mana.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Productions.

0: Lawas benar FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. FYI teman Pro 2 ya, dari fak-fak akan melaksanakan doa bersama lintas agama ya, Islam, Katolik, Protestan, untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fak-fak pada hari Rabu 7 Oktober 2026 jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai, tepatnya besok ya teman Pro 2 ya. Nah, terkait dengan hal tersebut teman Pro 2 ya, kami Pro 2 fak-fak akan menyiarkan secara langsung acara tersebut di 89 FM ya, frekuensi kesayangan teman-teman semuanya, dan di channel YouTube LRI Fak-Fak Official. Oke teman-teman Pro 2 ya, jangan lupa stay tune ya untuk besok teman-teman Pro 2 ya. Kita sama-sama berdoa juga ya teman-teman ya, karena memang ya beberapa waktu terakhir ini kita sedang susah banget ya akhirnya ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman Pro 2 ke lagu selanjutnya teman-teman semuanya. Ada lagu dari Benson Boone dengan judulnya In The Stars. Kemudian ada dari Badai dengan judulnya Sakit Dua Kali. Dan Citra Scholastika dengan judulnya Hati-Hati Cinta. Tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjadi

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli di edisi Sore Ceria. Oke, teman Pro 2 menutup sesi di pukul 16.00 ya. 50 menit berlalu ya, di pukul 16 ya. Kita akan lanjut lagi ke keseruan berikutnya di pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Oke, teman Pro 2, Sukli tutup sesi ini dengan beberapa lagu terakhir ya, sebelum kita lanjut lagi ke keseruan berikutnya. Buat teman-teman semuanya, tentunya jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
2: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
2: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
2: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.
3: Serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu yang selamanya.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: down slowly.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jude Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

0: didirikan EA Ventures atau Unis for City Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Labas Gun FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria teman Pro 2. Dan di pukul 17.00 teman Pro 2, sekarang udah 18 menit berlalu ya dari pukul 17. Kita dapat satu requestan nih teman Pro 2 ya, dari kakak kita yang di Surabaya nih teman Pro 2 ya. Nah, lagu yang di request ya adalah lagu dari Taylor Swift dengan judulnya Patient Zero. Oke, teman Pro 2, kayaknya lagunya ini lagunya yang agak-agak asik ya sore hari ini ya. Oke, kita langsung aja putarin bareng-bareng teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng. Dan buat teman-teman semuanya juga ya yang mau request juga lagu favoritnya, mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811 4894 990. Oke, teman Pro 2, inilah Patient Zero dari Taylor Swift. Selamat mendengarkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lapas Bukan FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Telah kita dengarkan ya requestan dari kakak kita di Surabaya, teman Pro 2 ya. Nah buat teman-teman semuanya juga yang mau diputarkan lagu favoritnya di sore hari ini, teman Pro 2, untuk menemani sore teman-teman yang hangat tentunya ya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli di 0811 4894 990. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya ya, RRI akan melaksanakan doa bersama lintas agama Islam, Katolik, Protestan untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fak-Fak pada hari Rabu 7 Oktober 2026 jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tepatnya besok ya teman Pro 2 ya. Jadi terkait dengan hal tersebut teman Pro 2 ya, kami Pro 2 Fak-Fak akan menyiarkan secara langsung acara tersebut di frekuensi kesayangan kalian tentunya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya, dan di channel YouTube RRI Fak-Fak Official. Oke teman Pro 2 ya, jangan lupa saksikan buat besok ya. Kita juga sambil berdoa bareng-bareng ya, semoga hujan ini cepat turun ya. Karena ya sudah banyak yang menumpuk ya, pakaian kotor menumpuk ya. Mandi pun ya sehari berapa kali doang ya, karena ya air bersih juga terbatas ya. Semoga dengan adanya kegiatan hari ya untuk besok juga ya, mungkin bisa mempercepat lah dan juga mengantisipasi juga kemarau untuk beberapa hari ke depan nanti. Oke, okay? Langsung kita lanjut lagi teman Pro 2 ke lagu selanjutnya ya, dari Arman Maulana teman Pro 2 tentunya dengan judulnya itu Perjalanan Cinta. Kemudian dari T5 dengan judulnya Pergi Saja, dan terakhir dari Anggun dengan judulnya What We Remember. Oke, okay? Langsung aja kita puterin bareng-bareng teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Lapa Sentul FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Dan 47 menit berlalu teman Pro 2 di pukul 17 ya. Kita akan memasuki pukul 18.00 teman Pro 2 ya. Dan informasi sedikit buat teman-teman semuanya ya, di pukul 18 nanti ya, teman-teman ruang dengernya bakal ditemenin sama Kak Maul nih teman Pro 2. Dan itu berarti Sukli mau izin pamit dulu dari ruang siaran teman Pro 2 ya, dari frekuensi. Jadi buat keseruan selanjutnya teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Maul ya, di beberapa jam terakhir di sore ceria dan juga jaga malam nanti. Thank you buat teman-teman semuanya ya, yang udah request-request ya bareng Sukli di edisi kali ini. Selamat beraktivitas teman Pro 2, semangat beraktivitas dan jangan lupa tetap tersenyum buat hari ini, oke? Oke, nomor 2 ya, sebagai penutup sesi kita di pukul 17 ya menuju pukul 18. Sukli punya beberapa lagu terakhir ya, sambil juga menemani aktivitas nomor 2 di sore hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya, untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari Selena Gomez dengan lagunya Feel Me. Dan nomor 2 di pukul 18.00 ini nomor 2 kita bakal mengikuti rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dalam Pro 2 kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas di sore ceria ini dan juga jajaran pimpinan, staff dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Pro 2 ya. Dan sambil menemani kalian semua Pro 2, mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Lagu selanjutnya yang menemani kalian semua adalah lagu dari Jay Vicky dengan lagunya This Is What Winter Feels Like, disusul dengan lagu dari Agnes Mo yaitu Godai Aku Lagi. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990. Karya Pidi Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah

bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Gua sambil ditemani dengan lagu dari Cindy Bernadette dengan lagunya Kamulah Satu-Satunya. Waduh, enak ya kalau kamulah satu-satunya bukan salah satunya. Wah, gawat kalau gitu nomor 2. Anyway teman-teman, kalau tadi sudah bersama Sukli ya, dan di pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Hari ini di segmen ini Maul yang menemani ruang dengar kalian semua hingga nanti tutup siaran di pukul 12 malam, teman Pro 2. Dan teman-teman yang masih mau request lagu di sore hari ini boleh banget ya. Silahkan menghubungi Maul, teman Pro 2 di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar yang viral-viral, kayaknya seru ya teman-teman ya. Yang viral-viral, yang seru-seru, ngomongin soal hiburan, soal film, dan juga apa nih, pokoknya entertainment kayaknya seru banget ya di sore hari ini teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru tapi setelah beberapa lagu berikut lagi ya. Ada lagu selanjutnya, ada lagu dari The Massive dengan lagunya Berpura, disusul dengan Cinta Laura Kiel dengan lagunya Cloud 9. Tetap stay tune lama 9 FM, Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu ya.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Halo Om Pro 2, kalian lagi mendengarkan lagu dari Zara Larsson dengan lagunya Uncover ya Om Pro 2. Ini lagu kayaknya udah dari mau zaman SMP ya Om Pro 2. Tapi kok masih enak banget ya untuk didengerin. Karena emang lagunya seru sih teman Pro 2 ya. Nadanya enak dan juga maknanya itu loh, Uncover Om Pro 2. Jadi kamu gak usah takut untuk menunjukkan diri kamu sendiri ya. Karena orang-orang pasti bakal menghargai kamu kok Tom Pro 2. Bakal banyak yang menerima kamu daripada apa ya? Daripada kita terlalu takut gitu menyembunyikan diri. Anyway, Tom Pro 2 di pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Kita kayaknya bakal bahas seputar film Tom Pro 2. Kayak seru banget untuk kita bahas film deh. Karena film akhir-akhir ini tuh kayak seru-seru semua Tom Pro 2 ya. Tapi kalau kalian sendiri Tom Pro 2 biasanya nonton film genre apa sih teman-teman? Karena kayaknya banyak banget ya Tom Pro 2 ya bisa ditonton. Dan Maul ini bingung deh, ini kayaknya yang seru ya kita untuk bahas nih. Layar kelas Boyong. Hah, apa itu Kak Maul? Layar kelas Boyong film Urup di Heterofest 2026. Di mana komunitas layar kelas kembali menyapa pecinta film melalui program Sowan edisi kedua dalam rangkaian Heterofest 2026 di lapangan Heterospace Purwokerto. Dan melalui Sowan ini, Tom Pro 2 ya, layar kelas menghadirkan pemutaran perdana film dokumenter pendek berdurasi 32 menit berjudul Urup, teman-teman. Di mana Ketua Layar Kelas sekaligus Ketua Pelaksana Sowan 2 mengatakan bahwa pemutaran ini itu bertujuan untuk mempertemukan karya sinema dengan penontonnya secara langsung nih teman-teman. Karya tugas akhir mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, garapan sutradara yaitu Indah Sotowati tersebut dinilai penting untuk mendapatkan apresiasi publik agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis. Karena di tengah arus modernisasi, dia mengangkat isu kebudayaan lokal dan juga ruang apresiasi sinema yang dianggap krusial karena film sekarang tuh memiliki daya pikat yang tinggi ya dan pengaruh yang kuat juga terhadap masyarakat teman-teman. Dan juga Hasna berharap layar kelas dapat kembali hadir loh dalam gelaran Sowan ketiga pada Heterofest tahun mendatang. Dan juga tentunya pihak-pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan karya-karya sinema lokal yang berkualitas serta menjangkau partisipasi penonton yang lebih luas. Gokil abis ya teman-teman ya. Itu dia layar kelas Boyong film Urup yang hadir di Heterofest 2026. Dan tentunya informasi tersebut dan obrolan tersebut Maul kutip dari laman website rri.co.id teman-teman. Menurut kalian seperti apa nih? Karena banyak banget ya film-film hasil produksi dari Indonesia dan juga ini dari tugas akhir loh Tom Pro 2 dan ini gokil banget yang udah diapresiasi oleh berbagai komunitas film. Jadi kalau kalian sendiri menurut kalian seperti apa? Mungkin boleh memberikan tanggapan kalian di 0811-4894-990. Selanjutnya ada lagu dari Rizky Febian dengan lagunya Indah Pada Waktunya. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bravo. Prude FM.
1: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
2: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
1: Hubungannya besar.

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yo, salam bro 2. Tadi itu dia lagu dari Amy Shark dengan lagunya Everybody Rise. Everybody Rise, teman-teman. Weh, asik. Kira-kira kamu semua lagi ngapain, teman-teman? Apakah kamu semua lagi OTW pulang ke rumah? Atau mungkin kamu semua lagi dinner kali ya? Lagi... atau lagi prepare? Lagi prepare makan malam. Wah, kira-kira kamu semua makan malam apa nih hari ini? Mau pengen tahu dong, salam bro 2. Aduh, apakah... makan berdua atau makan bersatu? Wah, nggak, no, makan bersatu gak mau. Maksudnya ya makan me time ya, teman-teman ya. Buat kamu semua, pokoknya tetap happy lah teman pro 2 ya. Dan juga teman-teman yang masih mau request lagu, boleh banget di pukul 19:24. Dan teman pro 2 kalau mau sih, kalau ngomongin soal makan malam ya, jujur karena udah malam gitu ya, mau kan taunya rumor kalau makan malam tuh lemaknya bakal kesimpen gitu ya, pokoknya nggak bagus lah kalau makan malam banyak-banyak, makan malam berminyak-minyak. Jadi kalau misal makan malam tuh mau carinya yang sehat-sehat aja gitu ya, kayak sayur-sayuran atau apa nih. Dulu tuh mau kalau misal lapar dan juga nggak pengen makan nasi, mau makannya oats, teman pro 2. Dan kalau kamu semua sendiri, kalau kamu sendiri pernah gak sih dan juga suka gak sih makan oats, teman-teman? Karena menurut Paul tuh emang agak hambar, tapi menurut Paul enak gitu ya. Kalau dulu waktu kecil tuh rasanya kayak apa sih ini makannya, kok kayak makan biji-bijian. Tapi sekarang kayak lumayan, well, very well. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih, teman-teman? Boleh dong kita saling bertukar pandangan ya, bertukar cerita. Kira-kira kamu semua mungkin pertama kali makan oats dan juga impresi pertamanya seperti apa? Boleh banget tuh. Bisa menghubungi Maul ya, kita ngobrol-ngobrol di 0811 4894 990. Selanjutnya teman-teman, ada lagu dari Aruma nih dengan lagunya Berbunga-Bunga Sendiri. Tetap stay tune ya di Lama 9 FM, Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

FM. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
7: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
6: Oh iya, apa tuh?
7: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
6: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
7: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
6: Emang maknanya apa?
7: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
6: Kalau Monaco?
7: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
6: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
7: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo, teman-teman Bro 2 masih di Lawas Bilang FM Bro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Ardiansyah. Katanya mau request lagu dong, Maul. Request lagu dari Eva Celia, All About You. Boleh gak? Boleh dong. Siapa sih yang gak boleh, teman-teman Bro 2 ya? Kita masih selalu open request lagu. Jadi teman-teman Pro 2, buat kamu semua yang lagi dinner ya, lagi dinner sama pasangan atau mungkin lagi me time aja, mau sambil dengerin lagu favorit kalian, boleh banget teman-teman. Gak usah sungkan-sungkan ya teman-teman Pro 2 ya. Dan lagu Kak Ardiansyah udah masuk nih ya. Mungkin sama Maul juga, Maul kayaknya mau request lagu deh. Kalian semua kalau bisa malam-malam kayak gini tuh pengennya dengerin lagu yang apa ya, lagu yang lumayan tenang gak sih teman Pro 2? Kalau ngomongin lagu yang lumayan tenang tuh menurut Maul suaranya Jeremy Zucker teman Pro 2. Aduh, ini emang lagunya enak banget teman-teman ya. Jadi Maul masukin juga nih lagu dari Jeremy Zucker dengan lagunya Anes teman Pro 2. Nah, kita udah masuk dua lagu ya. Dan juga teman Pro 2, buat kamu semua, jangan kemana-mana tentunya. Kamu semua bakal ngobrol-ngobrol dan juga bakal seru-seruan bareng dengan Maul setelah beberapa lagu berikut. Kita mulai dengan lagu pertama kita, lagu dari Eva Celia dengan lagunya All About You.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
0: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Yang Om Pro 2 itu dia lagu dari Doni Sibarani dengan lagunya Melayang ya Om Pro 2 ya. Wow, kita dapat requestan lagu tadi satu ya dari Kardiansyah ya, dan juga satu lagi dari Maul sih. Anyway, so Om Pro 2, gimana kabarnya buat kamu semua di pukul 8 malam, pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Anyways, dan juga be safe ya Om Pro 2 ya. Pastikan kalian semua jaga kesehatan kalian, karena kita masih dikelilingi asap dan juga kabut ya di Fak-Fak ya. Aduh, lekas pulih deh Fak-Fak ya. Dan juga bukan lekas pulih aja di Fak-Fak, tapi lekas pulih juga buat kalian, buat kamu semua ya, yang mungkin lagi gak enak badan, lagi kecapean, lagi stres. Waduh, Pokoknya semoga kalau bisa kamu semua dengar sapu suara ini bisa menjadi dorongan dan juga motivasi buat kamu semua lebih semangat dan lebih happy lagi ya di hari Selasa malam ini Tom Pro 2. Dan sambil menyambut Rabu besok, mungkin kamu semua sambil siap-siap, entah ya mau siap-siap ngapain. Mungkin Tom Pro 2 ada yang mau siap-siap berangkat keluar kota, keluar daerah. Atau mungkin kamu semua yang masih muda-mudi lagi siap-siap buat sekolah dan juga ngerjain PR besok, sambil ditemani suara dan juga lagu-lagu yang udah mau siapin. Kamu semua yang masih mau request lagu boleh banget ya, silahkan hubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga kamu semua, teman Pro 2, kita bakal bahas informasi dan juga obrolan yang gak kalah seru, informasi yang viral yang seru ya, dan juga informasi yang gak kalah kece tentunya untuk kita.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau

0: Resensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.
0: Resensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Maul. Dan kamu semua tahu gak sih, kamu tahu kan ya, soal Tom Cruise. Siapa sih yang gak tahu Tom Cruise ya? Seorang bintang terkenal yang apa? Yang kita kenal dari film-film laganya Tom Pro 2 ya. Dan tapi tahu gak sih, meskipun Tom Cruise itu terkenal, meskipun Tom Cruise itu populer, orang kaya Tom Pro 2 ya, siapa sih yang gak tahu Tom Cruise ya? Tapi ternyata ada loh film terbaru Tom Cruise yang gagal di box office. Wah, kok bisa sama Ul? Nah, kita bakal bahas bersama nih Tom Pro 2 ya.

Kita mulai dengan film terbaru Tom Cruise yang berjudul Digger, yang gagal menarik minat penonton di bioskop, di mana film tersebut dinyatakan gagal secara komersial atau box office bomb pada pekan perdana penayangannya di pasar global. Dilansir dari 4Out Magazine pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, kegagalan ini cukup mengejutkan loh Tom Pro 2, mengingat film satir politik besutan sutradara Alejandro Key tersebut dibintangi oleh deretan aktor papan atas seperti Tom Cruise yang beradu peran dengan bintang kenamaan seperti John Goodman, Riz Ahmed, Jesse Plemons, hingga Sandra Huller. Digger ini berkisah tentang taipan minyak bernama Digger yang berupaya menyembunyikan keterlibatannya dalam bencana ekologis. Sejak awal rilis, para kritikus film memperkirakan karya ini akan memicu reaksi pro dan kontra nih yang sangat tajam, di mana rasa ragu publik terbukti memengaruhi angka penjualan tiket sejak film tersebut resmi diputar dan secara serentak pada tanggal 2 Oktober. Dan selama akhir pembukaannya, Digger tercatat hanya mampu mengumpulkan pendapatan kotor sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat secara global. Wah, dikit ya Tom Pro 2 ya, dibandingkan dengan film-film Tom Cruise lainnya. Angka perolehan tersebut berada jauh di bawah estimasi awal pendapatan yang ditargetkan secara konservatif sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat, di mana perolehan mengecewakan tersebut menempatkan Digger di posisi ke-6 dalam daftar peringkat box office akhir pekan. Nah, meskipun tanggapan kritikus terbelah, Digger tetap mendapatkan pujian kok Tom Pro 2 ya, meskipun emang sedikit gitu ya dibilang film gagal, tapi tetap dapat pujian hangat dari sejumlah sutradara elit Hollywood, di mana sutradara kawakan Guillermo del Toro menyampaikan apresiasinya melalui media sosial dan memuji ambisi serta kompleksitas sinematik dari film tersebut. Dan bagi Tom Pro 2 yang ingin menonton gitu ya, jangan terlalu apa ya Tom Pro 2, jangan terlalu terbawa suasana dengan ulasan-ulasan negatif para kritikus ya. Karena seperti sutradara dari Guillermo del Toro bilang, katanya ulasan-ulasan negatif para kritikus itu dinilai terlalu picik nih dalam menilai sebuah karya seni sinema. Karena namanya film itu kan preferensi masing-masing ya. Dan sepertinya ada perpecahan aja Tom Pro 2. Tapi bukan berarti filmnya itu jelek ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ada pro dan kontra. Nah, menurut kalian gimana nih? Menurut kamu semua bagaimana Tom Pro 2? Mengenai film terbaru Tom Cruise yang gagal di box office dengan judulnya Digger, teman-teman ya. Kayaknya ini mau jujur penasaran sih, kira-kira seru apa dan juga perpecahan apa gitu yang bikin orang-orang tuh merasa film ini tuh kurang enak gitu ya untuk ditonton ya, sampai posisi ke-6 loh Tom Pro 2 ya. Padahal ditargetkan mencapai 30 juta tapi sayangnya cuma 20 juta aja. Wah, itu banyak banget. Minus 10 juta Tom Pro 2, bayangin ya. Gawat juga. Dan itu dia Tom Pro 2, obrolan yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman-teman yang mau memberikan tanggapan kalian boleh banget ya di 0811-4894-990. Dan Tom Pro 2, jangan lupa kalau nanti di pukul 9 kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta ya, di Music Live Chat. Tapi setelah beberapa lagu berikut, lagu selanjutnya adalah lagu dari Iji Taf nih Tom Pro 2 dengan lagunya Dermaga. Tetap station ya, 89 FM, Pro 2, fak-fak, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Yeah.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
2: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini masih ditemani sama Editama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari tempat favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest
0: bener-bener.
1: One.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini Waterfall, benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeay. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates yaudah. I think that's like the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka yang kasih kita timeline. udah gak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga. Gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak bagus. Alright. Seru banget. Ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya. Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya.
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.

0: Ya.
1: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget Mam Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Bling Out Gate. Alright. Ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo. Sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih. Lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima atau
1: kayaknya keenam? Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak
0: soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, it's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Lepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald, botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, yeah, you know, yeah, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, okay. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani. Gitu, gue nggak meduliin saat itu apa kata orang, kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan? Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga nggak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music, yeah.
0: Okay, apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu.
0: Bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, deh, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Iya, yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind
0: yeah.
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. apa Jamaika lagi
0: Yaman
1: gitu. Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam, weh jadi hip hop weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes-nya gitu. Random banget sih,
0: random sih. Bener. Tapi kan maksudnya iya bener, tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga, yang ya Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright, sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan. Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi, bener-bener. Bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak okay, I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda-canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga, I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga,
1: Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hipdu tapi.
1: Waduh. Gak apa sih.
0: Benar-benar.
1: Kan mungkin gak mengatakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Blank Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, yes. Album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences.
0: All right.
1: Di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang okay. Akhirnya aku tulis dari kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm still here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning,
0: yes.
1: Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Okay. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh yeah, Like This Like That. Wah, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Blank Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misal yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung.
1: Alright,
0: siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.

beli lagi.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: aku paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kau nggak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan?
2: Makan sambil bicara dapat.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: banyak riset, gue pengen lu jelasin aja.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Datang Podo dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Rabu, 7 Oktober 2026. Dari Jalan Kapten Petendea nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Favor, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya pagi ini Desi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya. Edisi Rabu 7 Oktober 2026. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Jangan lupa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kepentingan kamu ya dalam beraktivitas. Dan tentunya tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat nggak sih, ini orang lagi ngobrol sama Dina.
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Acak!

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Di Spadania, selamat pagi teman Pro 2. Desi bakal temani hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi dari tanah air maupun ya, lagu-lagu hiburan juga ya, dari tanah air maupun mancanegara, informasi seputar Kota Palang Fak-Fak ya, teman Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak mencatat sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Kabupaten Fak-Fak, Santi Christine N. Patiran mengatakan, dari total kasus tersebut sebanyak 18 kasus menimpa perempuan dan 22 kasus melibatkan anak. Menurut Santi, salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, adalah persoalan ekonomi keluarga yang berkaitan dengan penggunaan judi online oleh pasangan. Ia pun menyebutkan sejumlah perempuan yang berstatus sebagai istri datang menyampaikan pengaduan kepada karena suami menggunakan aplikasi judi online sehingga sebagian penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru dialihkan untuk aktivitas tersebut. Santi juga menjelaskan kondisi tersebut dapat mempengaruhi perputaran ekonomi keluarga ketika pendapatan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak lagi mencukupi. Persoalan dapat berkembang menjadi konflik hingga kekerasan dalam rumah tangga. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat semua yang baru bergabung ya, baik itu di Fak-Fak maupun yang ada di luar Kota Palang Fak-Fak, bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Kakak ada orang yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung ke kontak kami ya di WA Pro 2 di 0811-9894-990. Ada satu miliknya Gita Gutawa, Salah Jatuh Cinta. Biar pagi ini makin semangat ya, dengar musik sambil siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja maupun adik-adik pelajar sudah pada bangun belum nih ya. Sudah jam 6 pagi, lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur ya, harus bangun karena kamu harus lihat buku-buku, baju kamu ya. Jangan sampai ada buku-buku yang ketinggalan, apalagi buku tugas.

gak sih kalian kepikiran sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan sebelum internet secepat sekarang, orang Indonesia udah punya satu media yang bisa bikin suara bangsa ini terdengar sampai ke pelosok negeri loh. Yaps, radio. Tanggal 11 September 1945 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh dan para pekerja radio berkumpul dan sepakat untuk menyatukan radio-radio perjuangan menjadi satu lembaga radio nasional. Dan beberapa hari kemudian, tepatnya 11 September 1945, berdirilah Radio Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai RRI. Semboyannya keren banget dan masih relevan sampai sekarang. Sekali di udara, tetap di udara. Dulu, radio jadi cara penting buat menyebarkan berita kemerdekaan, membangun semangat perjuangan, dan menghubungkan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Sekarang zamannya memang udah berubah. Kita bisa dapat informasi cuma dalam hitungan detik lewat smartphone. Tapi satu hal gak berubah, suara tetap punya kekuatan untuk menyatukan kita. Sekali di udara, tetap di udara. Nah,

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ada satu pengumuman berasal dari RRI Fakfak ditujukan untuk teman Pro 2. Dengan isi pengumuman, RRI Fakfak akan melaksanakan doa bersama lintas agama Islam, Katolik dan Protestan untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fakfak pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Terkait dengan hal tersebut, Pro 2 Fakfak akan menyiarkan secara langsung acara tersebut di 89,0 FM dan di channel YouTube RRI Fakfak Official. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.

Baik teman perdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi di pukul 6 waktu Indonesia Timur, informasi seputar Kota Palafakfak.

Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Fakfak mengarahkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat menyusul kondisi kekurangan air yang terjadi di sejumlah wilayah. Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengatakan pemerintah daerah harus hadir secara langsung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air. Bupati juga menjelaskan distribusi air bersih akan dilakukan setiap hari selama satu minggu dengan melibatkan jajaran OPD secara bergiliran. Setelah satu minggu, pelaksanaan pelayanan akan dievaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Pada tahap awal, pelayanan difokuskan di distrik Pariwari. Seluruh OPD yang telah mendapatkan jadwal diminta memusatkan pelayanan di wilayah tersebut agar distribusi air dapat dilakukan secara lebih terarah. Untuk mendukung distribusi, pemerintah Kabupaten Fakfak menyiapkan sejumlah sumber air, diantaranya kali air besar dan Ubadari. Pada pelaksanaan awal, kendaraan pikap pengambil air dari Nemewi Karya, sementara mobil berkapasitas besar mengambil air dari air besar. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Dan teman Pro 2 yang sudah request lagu ya, ditunggu ya, nanti Desi putarkan. Tentunya lagu-lagu pilihan dari semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palafakfak.

0: Kak. Kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Requestan pertama datangnya dari Kakak Ramadan. Kakak Ramadan yang ada di Serui dengan satu miliknya Angga Chandra Sekecewa Itu. Semoga jangan kecewa-kecewa ya kakak ya. Semangat-semangat. Kalau ada yang bikin kecewa, ganti baru.

teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan requestan ya, teman Pro 2, ada satu miliknya Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Requestan dari ya kakak Alfarisi yang ada di Makassar. Lebih tepatnya ada di Kabupaten Goa. Semoga mbak terhibur ya buat kakak Alfarisi. Dengan satu pilihan lagu dari Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Semoga hari ini merupakan hari yang baik ya buat semua teman Pro 2. Tetap semangat dan salam sehat tentunya.

89 FM Pro 254, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar fak-fak di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, Telkom Fak-Fak mengingatkan masyarakat dan instansi pemerintah maupun pelaku usaha di Kabupaten Fak-Fak agar menggunakan layanan internet sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan operasional. Kepala Telkom Fak-Fak melalui Account Manager Telkom Fak-Fak, Rahmat R. Ahorela, mengatakan layanan IndiHome reguler pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan residensial atau rumah tangga. Menurut Rahmat, kebutuhan konektivitas perkantoran memiliki karakteristik berbeda dengan penggunaan internet yang ada di rumah, terutama dari sisi jumlah pengguna, perangkat yang terhubung, kapasitas, keamanan jaringan hingga dukungan teknis. Ia pun jelaskan penggunaan layanan internet residensial untuk aktivitas kantor dalam skala besar berpotensi menimbulkan kendala apabila sejumlah pengguna dan perangkat yang terhubung sudah melebihi kemampuan layanan. Aktivitas perkantoran seperti mengakses aplikasi berbasis, mengunduh dan mengunggah dokumen, melakukan video hingga pencadangan data membutuhkan koneksi yang stabil serta kapasitas yang memadai. Rahmat juga mengingatkan pelanggan untuk memperhatikan kebijakan atau FUP yang berlaku pada layanan internet reguler. Tingginya pemakaian data dalam periode tertentu dapat berdampak terhadap kualitas atau kecepatan layanan sesuai ketentuan paket yang digunakan. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu pengumuman berasal dari RRI Fakfak ditujukan untuk teman Pro 2. Dengan isi pengumuman, RRI Fakfak akan melaksanakan doa bersama lintas agama, Islam, Katolik, dan Protestan untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fakfak pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 jam 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Terkait dengan hal tersebut, Pro 2 Fakfak akan menyiarkan secara langsung acara tersebut di channel 89,0 Pro 2 FM dan di channel YouTube RRI Fakfak Official. Dengan pengumuman ini, saya ulangi, demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Baik, teman Pro 2, ada satu requestan ya. Mana nih Kakak Dora yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fakfak. Baik, teman Pro 2, requestan datangnya dari, ya kita putar dulu ya, satu miliknya Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Anti yang ada di Lampung Selatan, yakni di Jatimulyo. Dengan satu miliknya Mahalini untuk yang bersamanya. Semoga terhibur ya buat kakak Anti dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

streaming era digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar Fak-Fak. Teman Pro 2, Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat memperkuat proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial atau bansos untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak, Sadalia Lahadalia, mengatakan verifikasi kembali terhadap data penerima bansos penting dilakukan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tetapi juga bantuan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Sadalim menjelaskan data penerima bantuan yang bersumber dari APBD juga dapat menjadi data pembandingan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan intervensi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. You go, girls.

0: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2, masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 di pukul 7 ini ya ada informasi ringan seputar sarapan. Kakak dorang sudah sarapan belum ini pagi-pagi ya, sebelum aktivitas, baik itu yang mau ke tempat kerja, yang ada di rumah, maupun yang adik-adik pelajar ya, yang mau ke sekolah harus sarapan pagi. Karena sarapan itu baik untuk kesehatan ya, penting. Dibilang penting, karena kalau pagi tidak sarapan, bagaimana mau aktivitas, mau kuat. Yang ada nanti perut keroncongan, jadi tidak fokus lagi untuk belajar, untuk bekerja, dan segala aktivitas di hari ini. Baik teman Pro 2, daftar menu sarapan pagi yang menyehatkan apa saja nih? Ada yang suka dengan sarapan apa? Kalau pagi-pagi roti bakar pakai selai, kemudian dikasih apa? Meseseres atau apa ini, keju, minumnya minum susu. Kalau di sini ya teman Pro 2 yang masuk dalam daftar menu sarapan pagi yang menyehatkan, ada bubur ayam. Siapa yang suka bubur ayam? Aduh, pagi-pagi harus sarapan tentunya. Menu sarapan pagi yang cukup umum dikonsumsi adalah bubur ayam. Bubur ayam terbuat dari beras yang dimasak sampai teksturnya lembek dan ditambahkan suiran daging ayam, daun seledri, kemudian tomat, pakai tomat ya, kuah kaldu serta kecap manis. Ada pula tambahan sate, telur puyuh dan jeroan. Waduh, kalau yang sehat-sehat pakai telur saja ya teman Pro 2 ya, tidak usah pakai jeroan-jeroan lagi ya. Kalau ada yang suka juga boleh. Bubur ayam mengandung nutrisi cukup lengkap, yaitu protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan juga mineral. Kandungan karbohidrat dan protein pada bubur ayam yang akan memberikan energi pada tubuh. Dan selain itu menu juga, ya menu yang satu ini, banyak mengandung protein yang baik untuk imunitas tubuh agar kamu tidak mudah sakit. Yang kedua ada bubur kacang hijau dan ketan hitam. Aduh enak nih ya. Ada rasa manis gurih di pagi hari ya. Sehat juga nih bubur kacang hijau dan juga ketan hitam. Kalau kamu punya sarapan dengan menu yang sedikit manis dan gurih, cobalah bubur kacang hijau dan ketan hitam. Bubur kacang hijau mengandung karbohidrat kompleks yang bermanfaat untuk meningkatkan stamina tubuh, serta yang mampu memberikan rasa kenyang lebih lama. Serta kalori kacang hijau yang bisa menjadi sumber energi harian. Sama seperti kacang hijau, ketan hitam juga mengandung serat yang bisa melancarkan pencernaan dan menurunkan berat badan, sehingga cocok sekali dikonsumsi sebagai makanan untuk diet. Jangan diet-diet juga ya teman Pro 2 ya, harus menjaga makan, menjaga juga, bukan menjaga ya, menjaga makan yang tidak berlemak-lemak atau yang mau kurusan ya, tapi harus dengan olahraga juga, bukan kita menjaga makan saja ya teman Pro 2. Baik, sebagai penyemangat di pagi ini ya, Desi punya dua nomor lagu. Salah satunya ada Yovie Enuno dengan Cantik.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik, teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Iwan Lewataka yang ada di Raja Ampat, dengan satu pilihan lagu dari Bumerang, Lestari Alamku. Semoga mau terhibur ya, katanya lagu ini spesial buat semua yang lagi monitor di Pro2 Fak-Fak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

0: Alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
1: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Menu sarapan pagi yang menyehatkan, yang ketiga apa saja nih teman Pro 2, ada nasi uduk. Kalau kamu mau menu sarapan pagi yang agak berat, kamu bisa menikmati makanan nasi uduk. Makan nasi uduk. Nasi uduk terbuat dari beras yang dimasak dengan santan dan dilengkapi dengan lauk seperti telur, tempe, orek, dan juga ayam. Nasi yang dimasak dengan santan akan menambah jumlah kalori sehingga kamu bisa lebih bertenaga setelah makan nasi uduk. Sumber energi juga bisa kamu peroleh dari protein nabati pada tempe dan protein hewani dari telur serta ayam. Namun jangan konsumsi nasi uduk sepiring penuh ya. Dom bilang terdapat lia bunga piring. Soalnya makanan tinggi protein dan karbohidrat seperti nasi uduk bisa menimbulkan rasa ngantuk setelah memakannya. Kalau makan berat pagi-pagi pasti bawaannya itu aduh pengen tidur lagi karena perut sudah kenyang ya teman Pro 2. Yang berikut ada ketoprak. Ketoprak juga bisa jadi pilihan sarapan pagi yang menyehatkan. Makanan ini memiliki bumbu kacang tanah yang tinggi protein. Ketoprak menyediakan sumber serat dari sayur tauge, karbohidrat dari lontong, serta sumber protein dari tahu dan juga telur. Meski demikian, kalori ketoprak tergolong cukup tinggi karena penggunaan bumbu kacang dan lontong. Sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Yang berikut ada roti lapis. Waduh, roti lapis ya. Apalagi kalau dipanggang sedikit, dikasih topping meses atau keju, selai stroberi, nanas. Wah, itu pas sudah. Yang ada itu bisa bawa bekal juga ya. Makan sudah dua di rumah, bawa bekal juga ke sekolah atau ke tempat kerja. Roti lapis atau lebih dikenal dengan sebutan sandwich. Ini bisa isiannya apa saja nih ya. Bisa dikasih keju atau dikasih daging suir-suir ayam gitu ya teman Pro 2 ya. Yang penting sehat. Merupakan menu sarapan pagi yang sehat. Kamu bisa membuatnya dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya enak dan mengenyangkan, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral pada menu ini juga bisa menjaga kesehatan tubuh sepanjang hari. Berikut ada smoothie. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2. Oh sudah ada requestan ya, disini lupa tadi ya. Requestan datangnya dari kakak Angken yang ada di kota Ambon, Manise. Dengan satu pilihan lagu dari Elo, Bari Ipang, dan juga Lala Carmela dengan Buka Semangat Baru.

0: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You're late, I'm already here. Talk to me.
3: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 43 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sarapan sehat yang berikut ada smoothie. Kalau kamu malas makan di pagi hari dan tidak punya waktu tetapi ingin perut kenyang, cobalah dengan konsumsi smoothie buah atau sayuran. Sekilas, smoothie memang mirip dengan jus, tetapi konsistensinya lebih padat karena masih mengandung ampas buah atau sayuran. Kamu bisa membuat smoothie dari buah atau sayuran yang kamu sukai, seperti alpukat, mangga, seledri, bayam, atau tomat. Makanan yang kaya serat dan air ini juga dilengkapi dengan senyawa antioksidan, vitamin, serta mineral. Namun, sebaiknya hindari menambahkan gula pada makanan ini. Jadi kalau sudah sayur dan buah, jangan lagi kasih gula ya. Mau dia tawarkan, makan saja karena itu memang sehat. Yang berikut ada oatmeal. Oatmeal merupakan makanan yang cocok untuk para pelaku diet atau orang sakit, khususnya sakit tenggorokan atau mengalami masalah pencernaan. Soalnya makanan ini memiliki tekstur yang lembut seperti bubur dan juga menyehatkan karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Agar lebih sehat ya teman Pro 2, bisa menambahkan sereal. Kamu bisa memasukkan biji-bijian, kacang-kacangan, serta aneka buah kesukaan kamu. Itu tadi ya teman Pro 2, 7 menu sarapan pagi yang menyehatkan. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja. Biar makin semangat ya di pagi ini dalam beraktivitas. Jangan lupa sarapan, meneguk air putih untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya masih dengan udara yang kabur karena kabut asap kiriman gitu ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk menggunakan masker buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aku anak SD, bajuku merah putih.
3: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
4: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Baik teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 2 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, di pagi ini ya di pukul 8 sudah terhubung nih dengan forecaster kita, Marisabella. Baik, halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi buat forecaster kita, BMKG Fak-Fak. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, baik teman produa, kita sudah terhubung ya dengan forecaster dari BMKG Fak-Fak untuk menyampaikan perkiraan cuaca di pagi ini. Selamat pagi buat Kakak Isabella.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, apa kabar nih pagi ini?
1: Baik, luar biasa.
0: Iya, salam sehat tentunya ya Kakak Isabella. Ya, baik teman Pro 2, forecaster kita ya, Tri Maria Isabella akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Silakan.
1: Oke. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2 Fak-Fak. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fak-Fak yang berlaku hari ini 7 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Informasi perkiraan ini secara umum meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan, dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Untuk wilayah distrik secara umum berada dalam kondisi pagi hari hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal disertai dengan udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal disertai dengan udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak. Dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, dan rata-rata berkisar kelembapan berkisar antara 50 hingga 98% dengan angin berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin 6 hingga 23 knots. Untuk wilayah perairan utara, suhu muka laut berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke tenggara antara 1 hingga 2 knots, arah dan kecepatan angin dari timur antara 5 hingga 11 knots. Untuk tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong kategorinya rendah. Selanjutnya untuk perairan selatan Fak-Fak, suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke tenggara antara 0 hingga 1 knots, antara arah dan kecepatan angin dari timur antara 4 hingga 8 knots dengan tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya wilayah pelabuhan Fak-Fak, suhu muka laut berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus ke barat antara 0 hingga 1 knots, arah dan kecepatan angin dari tenggara antara 2 hingga 4 knots dengan tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Kategori tenang. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Kokas secara umum berada dalam kategori suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke timur antara 0 hingga 1 knots, arah dan kecepatan angin dari selatan antara 3 hingga 7 knots dengan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter dengan kategori tenang. Selanjutnya pasang surut diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 10 hingga 11 WIB mencapai kondisi mencapai 1,8 meter dan kondisi surut pada pukul 15 hingga 17.00 mencapai 0,7 meter. Untuk himbauan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan. Diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan perbaharui informasi terkini melalui RRI Pro 2 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak. Saya Isabella. Demikian informasi perakiran cuaca dan perakiran cuaca maritim. Saya Isabella pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih forecaster Isabella untuk penyampaian perakiran cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

Baik, teman Pro 2 kita akan bergabung ya melalui channel YouTube RRI Official untuk mengikuti jalannya doa bersama lintas agama Islam, Kristen, dan juga Katolik untuk mengantisipasi musim kemarau di Kabupaten Fakfak pada hari ini 7 Oktober 2026 dari halaman kantor RRI Fakfak.

0: Galeri Peduli ini kami ingin menyampaikan pesan sederhana bahwa kita tidak sendiri, masyarakat Fafak tidak sendiri, kita semua adalah satu keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemuka agama, baik Islam, Katolik, Protestan, yang telah berkenan hadir bersama-sama dalam memanjatkan doa di hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Fafak, menjadi penguat bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kepedulian sekecil apapun dapat memberi arti yang besar bagi sesama. Mari kita berdoa dengan hati yang tulus untuk Fafak yang kita cintai, untuk kita semua yang sedang berjuang, untuk saudara-saudara yang menghadapi dampak kabut asap, untuk alam yang sedang membutuhkan pertolongan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menurunkan hujan, memberikan kesejukan, memadamkan api, menjaga alam Fafak serta memberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada seluruh masyarakat. Dan semoga setelah doa ini kita tidak hanya pulang membawa harapan, tetapi juga membawa semangat untuk terus peduli dan membantu sesama. Dari Fafak, kami ingin menyampaikan suatu pesan. Fafak tersendiri, kita bersama, kita peduli, kita berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
1: Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti pelaksanaan sholat istisqa sebagai salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh makhluk. Kepada Ustadz, dipersilakan untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat istisqa, dan kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama lain, kami persilakan untuk tetap mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh kehikmatan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

0: Baik, kita sudah selesai sholat bersama. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Jumroni.
1: Astagfirullah.

0: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرين جماعه salat istisqa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa manusia memiliki sifat suka gelisah yang merupakan salah satu ciri insani, ciri kemanusiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan kegelisahan. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila keburukan, apabila ketidaknyamanan menimpanya, jazua, keluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan apabila manusia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, amatlah kikir alias lupa diri. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Siapa mereka? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang mengerjakan sembahyang secara tertib. Hadirin jamaah istisqa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, namun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada manusia, kepada makhluknya, tanpa batas, tidak bisa menghitungnya. Maka itulah Allah, salah satu nikmat Allah yang berikan kepada makhluknya adalah berupa nikmat rahmat alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam secara bersilih berganti. Ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan musim hujan dan musim kemarau. Ada manfaatnya. Ada kebaikannya. Coba bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan seluruhnya ini adalah malam. Sudah barang tentu di dunia ini akan mengalami kegelapan, mendatangkan kehancuran, keburukan. Sebaliknya, andaikan Allah SWT menciptakan seluruh ini, dunia ini adalah siang, sudah barang tentu matahari akan terbit non-stop, akan mendatangkan kehancuran. Demikian pula Allah SWT andaikan hanya menciptakan musim hujan saja, sudah barang tentu akan berakibat yang buruk. Misalnya banjir, bencana, sehingga manusia tidak bisa bekerja. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan musim panas saja, sudah barang tentu akan mengalami kekeringan, mengalami kehausan. Manusia tidak bisa memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhan air. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, sebagai bentuk keadilan Allah dalam rangka untuk menciptakan keserasian, keseimbangan di alam ini. Maka itulah ketika manusia mengalami kesulitan, mengalami ketidaknyamanan, mengalami keburukan, kadang manusia lupa diri, kadang manusia mengeluh. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia lupa diri. Jamaah sholat istiqo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sekarang mengalami kemarau panjang, musim panas panjang. Sudah barang tentu manusia memiliki keterbatasan kemampuan. Walaupun sehebat apapun kemajuan sains, kemajuan ilmu pengetahuan, kalau Allah kalau sekali lagi Allah itu menggunakan kuasanya, maka tidak ada manusia yang bisa menahannya. Maka dari itulah untuk menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan yang tidak bisa dipecahkan dengan sains, tidak bisa dicegah dengan teknologi, ilmu pengetahuan, maka perlu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon inayah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan jalan keluar, solusi jalan keluar dari kesulitan itu. Salah satunya adalah salat istisqa. Hadirin jamaah salat istisqa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musim kemarau panjang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu pula para sahabat mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk membawa mimbar ke lapangan, lalu melaksanakan sholat dua rakaat dan khutbah istisqa sebagai rangkaian sholat istisqa. Maka saat itulah mulai berdatanganlah, maka berkumpullah awan mendung di sekitar itu. Di kasus lain, ada seorang pedesaan, datang seorang badui kepada Rasulullah di hari Jumat, ketika Rasulullah akan melaksanakan sholat Jumat. Lalu orang pedesaan itu mengadukan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di kampung kami ini kekeringan. Apa yang terjadi ya Rasul?" Akhirnya, "Halakal mal, binatang ternak kami telah binasa, kekayaan kami habis. Wajah alial, keluarga kami kelaparan lantaran kekeringan. Fada'ullaha lana, maka doakan kepada Allah untuk kebaikan kami." Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah Jumat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Antal ghaniyyu, Engkau lah yang maha kaya. Wa nahnul fuqara'u, dan kami adalah orang-orang fakir. Waja'al ma anzaltahu alaina, dan jadikan apa yang Engkau turunkan kepada kami ini ya Allah," kata doa Nabi, "kutan, menjadi penguat, menjadi makanan. Wa balagon ilahin, dan sebagai bekal sepanjang masa, sepanjang zaman. Hadirin jamaah sholat istiqo yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah cara kita menyelesaikan masalah, solusi permasalahan yang sulit diselesaikan oleh manusia. Ada tiga cara, yaitu kita melaksanakan salah satu cara. Ada problem yang kita hadapi adalah musim kemarau panjang. Ada tiga cara kita melakukan untuk Allah segera turunkan hujan. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Yang kedua, memasukkan doa minta hujan pada khutbah Jumat. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sholat khusus yang disebut dengan sholat istisqa. Dan cara yang ketiga inilah yang paling afdol, paling utama. Sebagai kesimpulan khutbah ini, bahwa pada dasarnya segala kesulitan, segala bentuk penderitaan pada dasarnya adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Walaupun tidak selamanya bencana kesulitan itu karena akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan sholat istisqa, dianjurkan untuk bertaubat, dianjurkan untuk bersedekah, dianjurkan untuk berpuasa 3 hari sebelum sholat dan 1 hari saat sholat. Manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Apa salahnya setiap saat kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita segera diturunkan hujan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta, antal ghaniyyu, antal ghaniyyu, antal ghaniyyu, wa nahnul fuqara'u, wa nahnul fuqara'u, wa nahnul fuqara'u.
0: Allahumma anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzaltahu alaina qutan wa balagon ilakhin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan kepada kami ya Allah hujan yang deras, hujan yang membawa berkat, hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa kesejahteraan. Janganlah kau turunkan hujan kepada kami ya Allah, ya Tuhan kami, hujan yang membawa azab, hujan yang membawa laknat, hujan yang membawa kesengsaraan, hujan yang membawa bahaya, hujan yang membawa penderitaan. Rabbana ighfir lana wal ikhwalladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal qurbat ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadzkurullaha 'azikum fas'aluhu wa lakum wa ladzikrullahi akbar.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kami mengundang Kepala LPP RRI Fak-Fak, KBTU, para Ustadz, Pendeta, dan Prodiakon untuk menempati tempat yang telah disediakan di depan.

0: Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita memasuki acara doa bersama lintas agama. Doa merupakan wujud pengharapan dan kepasrahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus menjadi ikhtiar batin agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat serta kelestarian alam. Doa akan disampaikan secara bergantian sesuai dengan agama masing-masing. Pertama, doa dari umat Kristen Protestan yang akan dipimpin oleh Pendeta Stanley Risakota. Kepada Pendeta Stanley Risakota, disilakan.
1: Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Memohon rahmat dan berkat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini untuk segera menurunkan hujan di daerah kami tercinta, Kabupaten Fak-Fak. Mari kita berdoa. Kami menyapa Engkau Allah di dalam nama Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, penguasa kehidupan manusia. Kami bersujud sembah di hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat pertolongan dan tuntunan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan yang indah yang dibangun dalam kesempatan ini bersama dengan RRI Peduli. Kami yakin dan percaya juga bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, untuk kami saling menopang, saling mendoakan untuk semua hal yang boleh kami alami di tanah kami tercinta. Sebelum kami meminta dan memohon, kami menyadari sungguh kami orang-orang berdosa. Setiap waktu, setiap saat kami melakukan banyak hal yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami, sehingga menyakiti hati Tuhan, sehingga kadang-kadang kami dihukum karena salah dan dosa itu. Biarlah Engkau mengampuni kami, membersihkan kami sebelum kami meminta, sebelum kami memohon, untuk kebutuhan kami, untuk kebutuhan negeri ini, supaya atas pengampunan-Mu kami layak untuk menerima segala jawaban pinta doa dan pergumulan yang kami bawa di pagi ini. Bapa yang ada di sorga, kami mohon kiranya Engkau melihat keberadaan kami, anak-anak Tuhan, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Kami boleh mengalami kemarau panjang, ketersediaan air bersih mulai berkurang. Kami selaku masyarakat ada dalam antrian-antrian panjang, menunggu giliran untuk memperoleh air bersih. Kami juga mengalami kebakaran-kebakaran hutan yang mengakibatkan gangguan polusi udara. Kami juga mengalami banyak hal yang mendatangkan segala sesuatu membuat kami ragu-ragu. Seakan-akan kami tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan seakan-akan kami tidak percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Bapa yang ada di sorga, dalam kerinduan kami, dalam doa lintas agama ini, kami bermohon kiranya Engkau kumpulkan mendung, dan biarlah Engkau turunkan hujan bagi daerah kami. dan yang kami minta adalah hujan berkat. Hujan yang mendatangkan kesejukan. Hujan yang mendatangkan kesejahteraan. Hujan yang mendatangkan sukacita. Bukan hujan yang mendatangkan malapetaka. Bukan hujan yang mendatangkan bencana bagi kami. Bukan hujan yang mendatangkan banjir. Bukan hujan yang mendatangkan sesuatu yang membuat kami binasa. Biarlah itu terjadi dalam iman kami. Biarlah itu terjadi dalam keyakinan kami. Berdasarkan doa-doa kami ini, kami meyakini hari ini bahwa dalam doa kami, Tuhan akan mendatangkan hujan bagi kami di tempat ini, di daerah kami secara khusus, tetapi juga di daerah-daerah yang mengalami kekeringan, yang mengalami kemarau panjang, yang mengalami kebakaran-kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya bahwa doa orang benar akan nyata dan besar kuasanya. Kami juga meyakini bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari tempat ini, hamba menopang setiap doa-doa kami yang dinaikkan secara pribadi-pribadi, yang dinaikkan dalam setiap rumah-rumah seluruh masyarakat, yang dinaikkan dalam persekutuan-persekutuan gerejawi, dalam persekutuan-persekutuan agama, yang dinaikkan dalam persekutuan-persekutuan kampung, masyarakat, bahkan kota ini. Dan doa-doa itulah yang harus Tuhan jawab bagi kami, sehingga kami mengalami sukacita, kami boleh mengalami berkat atas apa yang kami minta dan kami mohon. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa penuh dengan keyakinan sambil bermohon ampuni kami jika kami terlalu memaksa kehendak-Mu. Ampuni kami jika kami terlalu berlebihan meminta. Kami hanya mengharapkan belas kasih sayang Tuhan untuk apa yang kami minta, untuk apa yang kami perlukan, untuk apa yang kami harapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan menyampaikan doa ini kepada Allah Bapa di sorga, yang adalah pencipta langit dan bumi, dan mampu menjawab doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin.
0: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pendeta Stanley Risakota. Selanjutnya doa dari umat Katolik yang akan dipimpin oleh Prodiakon Antonius Wardoyo. Kepada Prodiakon Antonius Wardoyo, disilakan.
2: Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami kasihi, marilah kita siapkan hati untuk memohon kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya untuk pemulihan alam dan negeri kami tercinta. Izinkan saya berdoa menurut tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat di tempat ini, di RRI Fak-Fak Tercinta. Ya Tuhan Allah, pencipta alam dan seluruh isinya, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Pada hakikatnya, seluruh ciptaan-Mu adalah baik adanya. Namun, karena kerapuhan, keberdosaan kami, sehingga acap kali kami sering tidak merawat bumi, alam, dan seluruh isinya dengan baik, tidak menjaga dan melestarikannya, sehingga terjadi kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia, terlebih di Tanah Baham yang kami cintai. Untuk itu ya Tuhan yang maha bijaksana, kami mohon kebijaksanaan-Mu agar kami seluruh masyarakat di Kabupaten Fak-Fak ini selalu menjaga, merawat, melindungi bumi, alam, dan seluruh isinya, sehingga keberlangsungan hidup kami, alam kami, tetap lestari untuk keberlanjutan masa depan anak dan cucu kami. Ya Tuhan yang maha baik, akhirnya kami mohon ampun atas segala kesalahan dan keserakahan kami, sehingga bumi Tanah Baham tercinta ini Tuhan segera pulihkan, sehingga menjadi alam yang lestari, yang mendatangkan berkat dan rizki untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Fak-Fak tercinta. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepada-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
0: Selanjutnya doa dari umat Islam yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Randus Haji Mustakfirin MSI. Kepada Bapak, disilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, marilah bagi yang Muslim beristighfar sebanyak 33 kali. Bagi yang non-Muslim, ungkapkanlah kepada Tuhan, saya minta ampun kepada-Mu ya Tuhan sebanyak 33 kali. Karena kenapa kita harus beristighfar? Karena kita minta kepada Tuhan, jiwa kita harus bersih, dosa kita harus tereliminir. Insya Allah ketika kita bersih, doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari yang Muslim kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an hani'an mari'an ghadaqan mujallalan aman tabaqan sahhan da'ima. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin. Wa Allahumma inna bil العباد والبلاء والبهائم والخلق من البلاء والجهد والضنك ما لا تشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسكن من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعراء واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara fa'arsili sama'a alayna midrara fa'arsili sama'a alayna midrara fa'arsili sama'a alayna midrara. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah awan yang memiliki partikel-partikel air dan hujan, ya Allah, karena Engkau lah yang bisa mendatangkan itu semuanya, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kabulkanlah doa kami, doa yang telah bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Dengarkanlah doa kami, ya Allah, karena khususnya masyarakat Pakpak, ya Allah, kesulitan air sehingga menyebabkan juga ibadah kami tidak sempurna kepada-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, datangkanlah awan yang memiliki partikel-partikel hujan, ya Allah. Kepada-Mu lah kami berdoa dan kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fikla aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.com?
0: Baik Bapak Ibu, semoga doa dan harapan yang telah kita panjatkan bersama pada hari ini mendapatkan ridho dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga hujan segera turun dalam jumlah yang cukup, membawa kesejukan, kesuburan, keselamatan dan manfaat bagi seluruh kehidupan. Selanjutnya sesi foto bersama. Silakan. Kami undang juga para ketua tim pemberitaan siaran.